0: Ya, tepat 8.30 pagi, Isnin hingga Jumaat, kita bersama dalam Dari Sana Sini. Ada rakan-rakan kita di stesen daerah untuk berkongsi program ataupun acara yang berlangsung sepanjang hari ini, edisi 30 Jun 2026. Di Keningau, kita ada Aida, di Tawau, kita ada Wafa, dan di Senakan, kita ada Syaf. Selamat pagi semuanya.
1: Yes, selamat pagi.
0: Yes, salam kemenangan untuk Paraguay.
1: Amboi.
0: Ada pendukung Jerman ke sini.
1: Nanti ada.
2: Di pejabat sini ramai tersakiti sudah.
0: Aduh, kecewa betul lah.
2: Kecewa sudah.
1: Sini mana ramai tersakiti sudah.
0: Aduh, tersingkir yang
2: takut tidak mood kerja saja.
0: Betul bah, walaupun tadi sengit tapi tersingkir dengan cara kan. Yang
1: air begitu akhir pula lagi kan. Itu.
2: Ya, aduh.
0: Tapi hebatlah. Okeylah, jadi mantap. Hari ini kita berkongsi program yang berlangsung di setiap daerah. Jadi kita bermula dengan Syaf di sana kan. Silakan Syaf.
2: Baik, terima kasih Edwin di Sabah FM. Dari Sanakan FM, tiada catatan khusus untuk hari ini. Apapun kita ingin mewar-warkan di mana Jabatan Perubatan Transfusi Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan mempelawat orang ramai untuk tampil menderma darah bagi membantu menambah bekalan darah bagi merawat pesakit yang memerlukan. Jadi bagi tujuan itu, orang ramai boleh datang ke Pusat Derma Darah Statik Tabung Darah Hospital Duchess of Kent Sanakan yang berada di aras 4 bangunan Klinik Pakar HDOK yang beroperasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 8 pagi hingga 4.30 minit petang. Jadi itu satu perkongsian diari untuk hari ini dari Senagan FM. Seterusnya bersama dengan rakan di Keningau FM, Aida di sana. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih Syaf dari Senagan FM. Untuk Keningau FM juga tidak ada catatan khusus bagaimanapun makluman semasa berkenaan dengan tabung derma darah. Jadi orang ramai juga diminta untuk tampil menderma darah. Boleh datang terus ke Pusat Transfusi Darah Hospital daerah Keningau di aras 2 bermula dari pukul 8 pagi sehinggalah pukul 4 petang untuk menderma darah setiap 43 saat satu beg darah diperlukan untuk menyelamatkan nyawa pesakit yang memerlukan. Jadi itu satu makluman semasa berkenaan dengan kempen derma darah di daerah Keningau. Jadi untuk bahan perkongsian yang seterusnya, kita terus bersama dengan Wafa pula di Tawau FM. Silakan Wafa.
3: Baik, terima kasih Aida dari Keningau FM. Untuk Tawau FM, ingin dikongsikan satu catatan menerusi diary sana sini. Sedang berlangsung, hari ini merupakan hari yang pertama iaitu aktiviti Sukantara Peringkat Sekolah SK Lahadatu 4 yang akan berlangsung selama 2 hari dan hari ini merupakan hari yang pertama. Itu satu catatan dapat dikongsikan menerusi Tawau FM. Kita terus bersama dengan rakan kita, kembali semula bersama-sama dengan rakan kita Edwin di Sabah FM. Silakan.
0: Okey, seterusnya di Sabah FM ada beberapa acara yang berlangsung untuk edisi hari ini. Yang pertama, 9.30 Mei pagi nanti berlangsungnya majlis sambutan Hari Guru yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah di sebuah hotel di Kota Kinabalu. 10 pagi pula berlangsung di lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu iaitu majlis kesyukuran tamat operasi Haji Tanah Air akan berlangsung. Dan 11.30 Mei pagi akan berlangsungnya sambutan Hari Biodiversity Sedunia dan seterusnya malamnya pula 7.30 Mei malam Majlis Anugerah Penyelidikan Biodiversity Terbaik Sabah bagi tahun 2026 yang berlangsung juga di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu. Itu 1, 2, 3, 4 acara yang berlangsung sepanjang hari ini. Perkongsian dari Sabah FM untuk edisi 30 Jun 2026, hari yang terakhir bulan Jun ini sebelum melangkah ke separuh tahun 2026 yang kedua. Betulkah? Kan? Besok 1 Julai.
2: Betul.
0: Takut was-was lagi, Bang. Mengira betul kan? Okey, mohon terima kasih sahabat kita di Sandakan Syaf, Tawau, ada Wafa dan juga Aida di Keningau.
1: Okey. Iya.
0: Jangan lupa.
1: Kembali.
0: 9 pagi ada France pula menentang apa tadi tu Sweden. Okey. Ada penyokong Perancis ini?
2: Belanda lah. Belanda lah.
0: Belanda lah. Netherlands kah? Bukan Sweden kah?
1: Netherlands dan Marco.
0: Kau?
1: Belanda dengan Marco.
2: Itu besok.
0: Kenapalah?
2: Perancis besok pagi.
0: Kenapa? Nanti lepas ni kita update masing-masing lah di stesen masing-masing lah.
1: Boleh.
0: Okay. Bye-bye. Sebab bertugas semuanya. Okay.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sekshen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
2: Okay, baiklah, kembali bersama menerusi Rentas Segar pagi ini. Pagi Selasa, masih bersama dengan Aida menemani anda ya, sehingga pukul 9 pagi. Okeylah, berbagi masa yang ada untuk pusingan terakhir pagi ini menerusi Rentas Segar. Saya ingin berkongsi lagi informasi untuk anda. Ini pula berkenaan dengan acara yang akan diadakan dalam waktu terdekat ini, awal bulan Julai. Hari ini hari terakhir kita berada di tahun, di bulan Jun. Bukan tahunnya, bulan Jun sebelum kita berada di bulan baru, masuk bulan Julai sudah besok. Ini berkenaan dengan Karnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Keningau 2026 yang akan diadakan pada 2 Julai 2026 ini bersamaan dengan hari Khamis, yang bertempat di Arena Futsal Keningau, masa bermula 8 pagi. Dan insyaAllah akan dirasmikan oleh Encik Suhaimi alias Suhaini bin Haji Mat Sah, yang juga merupakan ya, pegawai pendidikan daerah, pejabat pendidikan daerah Keningau. Itu satu info semasa makluman semasa lah ya, berkenaan dengan acara yang akan diadakan dalam waktu terdekat ini, lusa, hari Khamis ini. Okey, dan berkesempatan lagi untuk saya bacakan kiriman-kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Kita ada kiriman ucapan menerusi WhatsApp Peningau FM. Elvia Sampai Paran, hello, selamat pagi hari Selasa DJ, katanya. Selamat pagi juga Elvia. Selamat bertugas bersama dengan juruteknik Keningau FM, hebat syoknya. Sudah kopi-kopi panaskan DJ, katanya. Maaflah lambat antara ucapan sebab sedikit sibuk, ada sedikit tugasan. Tapi macam mana pun saya tetap dengar siaran Keningau FM sambil buat kerja, dia bilang. Dan hello untuk semua rakan-rakan setia Keningau FM, apa khabar kamu orang, dia bilang. Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Dan terima kasih kiriman ucapan rakan-rakan setiap hari menerusi siaran Melayu, Dusun, Murut, seperti diorang rakan-rakan Arini Majanun, Silo Fangun, Adi Uji, Marcella, Elin Kemabung, Runang, Skim Tumani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca di tempat kamu? Kalau di sini sekarang mendung. Terima kasih dengan info-info terbaik dan juga lagu-lagu yang syok-syok, dia bilang. Terima kasih kiriman ucapannya Elvia Sama ya. Lagi kiriman ucapan menerusi Facebook pagi ni. Okay, ini pula kiriman ucapan saya terima daripada rakan kita Andung Judy Slime menerusi Facebook ya. Hey DJ, selamat pagi, dia bilang. Selamat pagi juga Andung. Selamat bertugas di pagi Selasa Kio. Hello rakan-rakan Kedengar FM. Selamat pagi juga untuk kamu. Moga sehat semua pagi ni. Terima kasih DJ, dia bilang. Terima kasih kembali Andung. Johnny Ida pula, selamat pagi DJ, logot-logot kita semua kerja Kio walaupun sejuk-sejukkan, dia bilang. Betul, keadaan cuaca kan subuh tadi boleh tahan juga sejuk dia. Roslan Miasin. Waalaikumsalam katanya. Selamat pagi, terbaiklah. Terima kasih Roslan. Bagaimana ucapannya? Dan hari sekali daripada Timbul Tawau. Selamat pagi semua rakan-rakan Kedengar FM, buat DJ dan juruteknik. Selamat bertugas, terima kasih juga. Okay, itu antara kiriman ucapan yang dihantarkan oleh rakan-rakan kita menerusi ruangan yang disediakan menerusi Facebook, menerusi WhatsApp Kedengar FM. Terima kasih banyak saya ucapkan. Dan selepas ini seperti biasa, rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama-sama dengan anda, menemani anda pula selepas ini selama 3 jam bermula dari pukul 9 pagi sehinggalah 12.30 hari kan. Selepas itu siaran Bahasa Murut pula akan meneruskan lagi tugasan teman-teman bersama-sama dengan kamu orang dari 12.30 hari sampailah pukul 3 petang, dan kembali siaran Bahasa Melayu akan bersama dengan anda dari pukul 3 petang sampailah pukul 7 malam menerusi Santai Petang dan Harmonika. Okeylah, jadi terima kasih sekali lagi. InsyaAllah bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.

0: FM ke Selimhan dan berasa-desun mantah jam ke Siam ke Sabun disama jam ke Padam Dua Tangada.
1: Yang paling kau dah baina jirin mengambalut dikayu id keselimahan baru sudusun kini FM maya frekuensi siam na pada 4.3 turun megahertz.

Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani kepi Senang dan Saban kepi Selawatu Wagu Medan Tiga Selimahan Beras Dusun Tadau Bainak ya. Tadau Bainak kepi anda titit ke Tadau kedua kepi anda titit telun apa tulan ke enam tahun 2026. Nyampai kau dah ke Saban Bainak di Jajirin mengambil kayu selain ada telur jam antara jam ke siam ke Saban disemar kita jam ke budam dua tengah dau. Apa lagi pun sikau tu kakal kodat miampai dahi hiti da radio kena FM mantat berdi jam ke enam ke Saban miampai kodi DJ Aida pindah pulang musik ke selimbahan berasa Melayu selain ada tolu jam lagi mantat ada jam ke enam ke Saban gisa benar kita timpu di tinu di tentu ada tak nak kerong kodat kepilan-kepilan kiguna menagi sering-sering polis ginawa isa na suai tu hiti ni da radio kena FM mediti frekuensi siam mana bernama 4.2 turun megahertz kena FM kuhai aramai ba. Pagladi musik kota kodat mina mangun tu nanan tu kodat kili dasan dat ka sopin bena nanan tu kone gerah takat bamanau. Langan maigit ka bang mimbar stadung meninggud mata mengintang telinga makinang am nagi pamusarahan am ginawa di tilidas ka pirat ka sopin bena. Ang kumadi ko di tapi asinangat kili dasan tinan kada di ko ilihuay maru badu kutur idwalay pengobatan am kakal kodat da at mga malut dahagi sa margata jam ka benam dua tangan dauti. Atu bena di harga guat pipirat ababen ulu titid konti ka sopin bena megal kasari argata jam ka siam ha benam lima minit ka sopin. Kalau positif ruputan kau ngoyong-ngoyong tawan mantak kita dah baina mari kita jam ke siam telun 4 minit ke Saban pelemusan ku getang degata mantak kita dah baina mari kita jam ke abremis ke Saban Mikael Kasari kalembus ke Bartaniba am tada baina tadau ke 2 Mikael Kasari ya mari kita jam ke abremis telun 4 minit ke Saban hari kita babayan ke sorau ke ponangku tai ke sining-sining laid manku perangau kumadat magikin ngauk ya. Karong ako dat sining-sining led i taon walo na hapadan na tur na hapadan tay kasiam na hapadan kaya amsay ka babayan ninulutin di gonti ka sabayin mena tentu na dat karong ako dat kapilan-kapilan kihun am nagi tentu na karong ako kapilan-kapilan kihun am nagi sining-sining apang pangalit sa ginawa sa nasuhay to hitin na da radio kenya FM meditive frequency ay siyam na badama patitik turu migas kenya FM kuhay aramay ba. Mila ko dapat atpasan, may dati WhatsApp kina FM, ay sa isa siyam, lima walo siyam, anong walo, sa ika harnagiti live o TikTok dat ka soben ba na? Sa ika kumadi ko edit har, to Facebook, ya, mila ko dat rumikat, ta ika may intang dat laman Facebook dahi hiti da Keninga FM, mana pati pa Keninga FM hebat syok niya, mila ko dat mga ipapatad, ta ika mga nuho dat simbol tuntur ta ika like, ya. Bama dah dorbat timpu tapi naik sedang dah menuang tita paben mekeringa wakas paben menam peperong kuda siding-siding penglis genawisa sinding mentadi Ignatius Andrew Carlano di Tolumis Om Sultan Kagu sinding mentadi Harrison M Tondo Kana Kagayat kini FM kuhoy aramay ba.

Kasalimbahan Boros Dusun Keningau FM Orang Omoni Kita Dau Mata Jam Kesiam Kesuabon Kisam Jam Kepedendut Tangadau Kuy Aramai.

Sampai nanti jam kasiam telun pada 2 minit ke Saban kaya tiada kaya nak takut tapi naik. Masa-masa baik nanti kaya timpu-timpu dat baik nanti kaya pialaan main bol. Teka miss up iti Nedelan kaya. Misap iti Nedelan menegi iti Morocco. Iti minit ka teluna pada misa tebinai. Masa pada kosong-kosong kaya. Mata kepelaan kumari kaya di auna ka kita kaya. Teka auna pasik di jam ka isa dat ka Saban kaya. Jam ka isa dat misa suab teno. Pialaan dat Brazil. Misap dat Jepun kaya. Teka Japan. Brazil na manang miampai dat minanumpos. Minanumpos dat 2-2 isa kia, teka 2-1 kia. Bayahan kumadat Brazil kia. Menei kumadikai dit auna kita kia. Editit pialaan Jerman minisap dat Paraguay. Jam ke apa tulun pada kesabun di tenuk ya. Tempu-tempu baik nanti tapi naik di dalam misap dat Morocco. Kosong-kosong pa baik nanti. Naka tempu di jam ke siam kesabun. Iti takoi minit ke tulun pada 2 minit ya. Dat memain bul. Bila ko dat mintang memain bul ya. Maya dat RTM klik. Maya channel sukan. Maya channel sukan nagi TV okay kya. Jam kasiam telu na padam telu minit ke Saban. Senang dat makinawa tu pagu sining mentadi jening jai pinempatan di nita min tutun pin tutunan sotan kagu sining mentadi adai bet pengkur aku paparati nagi Zekri dan Zekri mandat tupus no Kenya FM kuhoy aramai ba.

0: Paselimbahan Boros Dusun, Keningau FM.
1: Engkau apa yang sening kemarin tadi Zekidin Zekri Manda Tupusnu menjadi pegulidi sening kemarin tadi Adaibat yang kura aku paparati am lagi jening jai pindah petani ini tak mintutun pintutunan menegui tatan meniti jam kau siam apa tak padam turu minit ke suaben amari te isa pasan naramitku mata di ti dua cep kena efe nga pegulu dat mantuk pelembusa harap man pelembusa ti pegilanganku karet di tit carnival spot prasekolah ane tanu atas keningau tahun 2026 kia man para dat kedua tulan keturu tahun 2026 kapian dat tadau ke apat kia kainan nepangai di darena futsal keningau petimpun dan jam ke walu ke saban baikiran man poi magana di Encik Suhaimi Taika Suhaini bin Haji Matsyah itu besar belajaran watas kopisan nun kopisan belajaran watas keningau kia segutu kagu kia hakarat di carnival spot prasekolah netan watas keningau tahun 2026 ka panau dat kontak dat ke 2 tulan ke turu tahun 2026 kapian dat tadau ke 4 ya aku ada pengai ti arena futsal keningau ketimpun da jam ke 8 ke Saban sampai kira man pahim magana di Inci Suhaimi Taika Suhaini bin Haji Matsyah itu besar belajaran watas opisan belajaran watas keningau. Pasan naramitku mentadi Abdul Malik ya, pegulupa ya ti Abdul Malik mentad kampung lingku dauranau mangadud kesiwatan pepongka pasan kepisanan kesaben tadau kedua. Kumbadia DJ. Mainsanan tamulutku hined kini FM ngak siau tu aku siwatan memerait ngeran dia lah kosabon bena tu pengkeringahan ku napa tu media leti sudawil ku teraat ngam napa kupi-kupi kosabon pokia DJ kazir lagi mada nadi yadu temanu diaki mai pekil meding ampakis kasia keretan gya diaduk yakin mulau seran kebontel yakin pakis amla meding sayaran ke kotu yakin pakis ai kakak di aki min singut di pakis kakia sayaran ke kotu yakin lemiding member sakit I love you darling kaya abang nanti jam ke siam 54 minit ke saban tapi naik sedang dah tak mungkin aku tengok sining dua sining misusut Albinus Jumin aralan pilihan nu am nagi Rizwan Abdullah nako wosu aku mupus dia kena FM kuhai aramai bah

Enggak nak biar sending dorong otot-otot ni dia sending mentah di Albinus Jumin Aralan Pilihan Nuh sini sud kagu sending mentah dari Rizwan Abdullah naka wusuh aku mupus sika kaki ya sian lagi ya tapi naik naka wusuh mupus kaya tahu-tahu kaya

ano gyara di? Arat pagiraitan di tabi na Elinus bin Maringking kya. Arat pagiraitan di siya kya. Lalabi pa tulong ni mantadi kaningaw. Nga tulong ni labus mantadi kaningaw nga. Mila ni ba mga retiti pagiraitan di siya kya. Pagotan na pa di tabi na Elinus kya tabi na nga. Sakirat mga itakoy kaningaw kya. Au mintutun akan ke mantadit saya ke mantadit tambunan, mantadit tenam, mantadit suk, mantadit nabawan, mantadit papar negi rumikat me to rumikat me keningau nu ogulud aban talantako ya may da kayo pasuratat penimbar di kayo may ada di WhatsApp ken FM isa siam 58 siam manawalu aban itu tapi naik ya masa dan nyala taika misap iti masa-masa dat misap iti Nedelen kya Nedelen misap dat Maroko Nedelen misap dat Maroko iti RTM Click channel sukan kya. Mai nanti pondorang payalak ya, nawi nat timpu dat komesa teka masa pertama ya. Nga timpu ni jam kasiam kasaban nete no tapi nai, pipira pa minit sumuang kagui padang. Mai nanti hialak kusong-kusong tapi nai. Kumadi kyo di tanah kita dat membul di tenu jam ka isa minsusuab ya. Brazil minisap de Jepun ya. Namanang di tematat Brazil, pagunda Brazil 2-1 ke 2 isa ya. Dirpanga menit-menit terakhir teka ipompon-pompon nadat timpuk ya. Pinatumpas ditit Brazil ipompon-pompon na. 2-1 teka 2 isa ya. Makanan lagi lihwai tapi naik ya. Tadau suap. Jam ke isa dat minsu suap dat tadau suap ya. Ara telut piala anik di Voiri. Isap dat Norway. Jam ke isa minsu suap ya. Francis. Isap da Sweden jam kelima kasaban. Ama Mexico isap da Ecuador jam kasiam da kasaban. Tadaw suabi dito binay ya. Kapian dat dat kaisa tulan ka turu tahun 2002 na pada manam. Mila ko dat mintang may dat RTM click. Iti channel sukante ka channel dat TV okay. Bagaimana itu jam ko hapad 4 menit ke saban. Sedang nat maginawa ta ko da sining sumusod Budrek Paulus anak Emily Quintin opus ko dika. Jones gabong pinabatan ni Helen Making. Ay sa pipusan ay sa pitaganan am nagi Jeffson Joseph na talup na di.

0: Radio Malaysia Keningau FM, Keselimbahan Boros Dusun.
1: Udah api-api, segera rumika tahu hitin temunan, hitin Keningau. Nuot apa gulu dat abantalan tekau. Panimbar na pedi babalian nga jalan jam kasih. Atau apa tidak manok biasa lagi. Apa gulu na pedi urban nga jalan jam kadi seri. Apa gulu na pedi urban nga jalan jam kadi kau gya. Tapi sana nggak saban kawan ku DJ Jirin musik kau mau digarin di jalan jam kadi CRD babelian kya. Nggak tahu tidak mana opi serah kya tapi naik. Bama ragu ti mantad di saiti. Assalamualaikum DJ Jirin, waalaikumsalam. Ya ku beti Fatima Bulika. Oh Fatima Bulik. Salam langat ku kuma di uji. Di Abdul Malik, Arni Majanun, Simpson, Kelsiam Siau di Tau Aret, Lansan Nelidas Kasari menegi Tadau. Ada di kau lingai kia, Mama Red, aku di Sunnet Nu DJ, Sisimbar ku nepa, Sisimbar ku nepa nga, ngakon ke dahan Sunnet di kia. Sangano nepa Sunnet di tinga, itu binai Linus. Penimbar ku nepa nga, haro atau lo penimbar ku kadi tebinai Fatima Bulik ya. Umay sana pa nga jalan jam kasi ya. Kumaduwa na pa nga jalan lurus kasi ya. Kumatalo na pa nga signboard, salamat datang ka Keningau kagya. Ako po, ay sa panakontak ya. DJ Kisan, tayo katwa, sanang kasaban ni Jenny Nukabar, o sanang itig ya? Awasi, sanang itig tabi na ya. Masika kung madika kiti, pendengar siaran di udara, musikau, nakarikat kya. Penimbar na di Fatima Buli nga, jalan jam, jalan lurus. Am nagi signboard, selamat datang ke Keningau kasi. Mungkin naman tapad na sining kya, emi tampiran ralan kapasian, es wili baras no di tahurina, am nagi Felix Don, numbalan kuno. Keningau FM, kuhoy aramay ba.

Ayos, mangkat kampung Dengiloang, bagang atoku, kain sanai, tangan balut, mungkin nangau, kesalimbahan, dah beras dusun, kuhai, aromai bo.

Abay na ti, hadyam ko habarimis sa kasuaban. Assalamualaikum, kopi sanangan kasaban, beneti kalambus kabar tiniba, mantak tadaw bay na ka taluna padtulan ka anam, taon 2026, palambusan ko Hajirin Mansur. Bangin sanangan mekanisma subsidi bersasar diesel di nakaintalang mantad perinta naramita sanang kogumuan id pagunditi. Kampanya pamuruhangan kelayakan kumadudumagang takara omnagi pangintangan kota id siriba sistem kawalan diesel kisubsidi SKDS. Kumadadun lewan idatuk Nik Nazri Nik Zawawi iti apangkal mengupumad kukumabun takara dit kogumuan mamaguna sasakayan diesel magawit kakamot dagangan asil pamutanaman na matila manguhop panarikahan kinabalo sawit i Dato Victor P. Paut Minabaras pangintangan kota relevant miyampay kawayaan faktor geografi id Sabah. Katimpun tadaw suab warga negara dit sakayot kanu memuriman gatang diesel kisubsidi RM2 hapatusin selita maya program Budi Madani Diesel Budi Diesel. Mantad dila nagi gisama padami sa kasaban tadaw katuro portal rasmi Budi Madani nakaramit hapadam talo labid hapadam talo na ribu permohonan wago may memuruhang had kalayakan 100 liter diesel kisubsidi sembulan kumad sa ngano sa sakayan diesel bansa pickup om jeep dit asakayot. Kementerian Kosinan idisuang beberasan pampus tadaw karimpunan ekses semok 2.4 transaksi nakosurat papahampit pembelian semok 1 liter diesel kisubsidi kigatang 2.1 ringgit. Kapapanahay ekses karimpunan dila sebagit kapasadyaan kumad kapapanahay paimpano Budi Diesel idpaintakapagun katimpun ka 1.3. Ops tiris apatitik aisa bersepadu. Sangulun kusay nadanda hapod RM1,000 mantad Mahkamah Seksyen Kota Kinabalu. Serad minangano sala menangakun sala pinaparalan dagangan tumaw diesel miyampay aisa lesen di tsa. Hukuman dila pinatus matad Hakim Herman Hussein kumbad natandasan ki umur 36 taun dila dit nadawa maya peraturan-peraturan kawalan bekalan 1964 dit pinalambus miyampai akta kawalan bekalan 1964. Ini sebab berasan petunod Kementerian Suang Pagun Am Kos Sara Hidup KPDN Sabah I Syahril Nizam Syahidin minabaras KCD nailaan maya obstiris apatitik aisa bersepadu mantad puruan polis merin di pinapanaw pemeriksaan id kinenan parkir ralan tugu kota Kinabalu di ke Hapodam Siam tulan ke apat na katalib. Hasil pemeriksaan nakoruba 186 liter tumaw diesel id suang tangki IBC id telikudan sasakayan apat ruda. Mahkamah mina merinta hasil dagangan diesel kigatang lebih turunatus RM4 am nagi babarang di nasita lucut hak kumad perintah Malaysia am kumad sasakayan pinaguli kumad sangano di poin daftar. Obstiris apatetik aisa bersepadu di nakatimpun di kahapadamanam tulan ke telud tahun 2026 sebagai delang strategik perintah memusah ketirisan am penakahan babarang kawalan ki subsidi lelebih po kumad tumau petrol ron siam 65 am nagi diesel. Pelaburan isu ang pembangunan modal insan aparod kati lambus kagaras may papaharo kumulakan dit ki kamilaan am berdaya saing. Mirumpok miyampay komitmen dila Royal Institution Academy Ria papaharo lebih 140,000 ringgit tajaan belajaran kumad hapadam 5 tutumanud unduk ngadaw kapihandat UMS Ultra Challenge 2026 dit kapanaw id UMS Kota Kinabalu. Pangasas Ria i Dr. John Britton Sugutaw Kagu Pangasas Ria i Dr. John Brito minabaras tajaan dilo o kenapa ko pungupan ko sinanonga pelabur
Pelaburan Timpu Tanaru Negi Kumad Papaharo pemimpin Timpu Dumantel. Suaika kikamilaan keraja Dit Kanu menguhup kuma pembangunan pegun. Isia nga minumbaras Mimnimbaras Negi Kumad Ria Dit Nukaburu Id Sabah selenid hapada menam tulan hapada menam tahun Koti Lembus Kumitad Papagirat Belajaran Pembangunan Kemilaan Kemulakan Maya Pisa Kedungan Magi Suai di Kehampit. Sabah Kumited Papagara Sport memana tradisional sebagai papahara lebih agumu atlet ki taraf kebangsaan sempamagunan. Menteri Pembangunan Kemulakan Keburuan Sport om Ekonomi Kreatif Idatuk Nizam Abu Bakar Titingan menabaras Perintah Pegun Tumilembus menakodung pembangunan dila maya penganjuran lebih agumu pialaan. Suai ke papagirat karaja pisaan Maid Maghium Dit Ki Kemilaan Wagu Datuk Nizam Nurban Id Kejohanan Mamana Tradisional Hapadang Walu Mita Penyukab Nanjur Mantad Persatuan Mamana Tradisi Tawau Permata Id Kompleks Sport Tawau Pialaan Dila Mina Nimung 26 Kelab Mantad Pintang ke Pantai Timur Sabah Miampai Patunud Semak 200 Tutumanud. Iti Kesiliu Medan Kepersediaan Atlet Sabah Tumaguang kejohanan memana tradisi sempamagunan Id Terengganu Tulan Dumantel. Ingka na kabar teniban nulud di Maidayung Kit ang pinadalingku mantok kosilimbahan Barosudusun Kina FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Sesuatu kalau pendat miampai dai di dalam radio Gen FM mantap pada jam ke 6.07 miampai ku di ke Seliman berasa Melayu miampai ku di DJ Aida bila pelemus ke Seliman berasa Melayu tenuntunan ku kagum mantap pada jam ke 6.07 gisem dar kita timpu banyati malansan harpa ku timpu di kayu dat mengambalut gisem dar kita jam ke pada mdo tangga dau tuntunan kagu da ke Seliman berasa murut DJ Iza bagaimana kau mensa yang menjam ke tulus sedepan miampai ku di DJ Syukri santai petang negi harmonika. Banyati makin nang otak sening panglis ginawa sumusot Everitus gungkit kada pindah rebe darabe George Lian tamalut ko Helen Sadu om nagi leleskor na bragi bujangan.

0: Baik, nanti jam kau bermisa 24 minit ke Sabah. Nah, terima kasih kau weekend. Kan aku biasa ni ngerang otak otin di. Kada lihuai yar kata jam ke apa demi satu lunda pada minit ke Sabah nareti tak aku seru ke ponangku tak ke sining-sining dan kia am i peguatan di tenu tapi nai kano simbara tau kia i tak mengai tak wana pek keningau ngak nu pegulu dat aban talan takau penimbar nepengak ke kia K-E-N-I-N-G-A-U kagi adik kia am ke ati taban talan kia tapi nai mungkin anak pi sundet dat pinagi retan di Linus ya. Ama hari nagi titi Facebook kena FM Andong Junis Lam kopi sana kau saban di JJ tapi papa nak kerja terdau banyak ya. Kumana kita malut kena FM kau bosan kopi sana kau saban di kau pun sih kau di JK. Ama hari kita tapi naik Roslan Miasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih ya kopi sana kau saban tapi naik it kena FM babas senang kasih mantap kasih pun sih kau naik kau mereka yuk dit kasari dat menakdong dahai ulang piadat aku pigitan terus ngakasari di kayo dat makin nangau am negi menakdong dahai hitid radio kininga FM
1: doa doa suaratku kita it kasanangan
2: bismillah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat
1: oi sanan karaihan mantaknat Allah it nyampai nikmat dau nokonokno oi sanan amalan di osono
3: menimba pak kepesian menikita dau nyampai doa

0: Sampai nanti jam ke apa di Mr. Telun apa di Minit ke Saban Megalina batas terhoten okey ya. Jam apa di Mr. Telun apa di Minit ke Saban orang terkau serau kau penangku. Jangan kau peperang aku dat sining-sining dat light ya, sining-sining dit kasarahan. Mada dermata timpu temennya senang dat makin aku takut sining mata di Mas ni Sumiran. Insan aku impu sadai sultan gagu sining mata di piton gunsa gak kili-kili biabas am lagi muli pinabatan di John Goisa muli uli togodon aku sawo. Kini FM kuhoi aramai ba.
1: Sining-sining light.

0: Ababayan Sinding Sinding Lights.
1: Yang kanak pia sinding ada larang otak otak ni dikia sinding mata di muli pinapatan di John Kaisah. Muli uli taga dan aku sawa kakia. Masih dah nak otak otak tapi nai. Pitan kun saga kili kili biabas am lagi mas ni sumiran insan aku impus sadai kakia. Memang dat insan impus sadai tapi nai. Amma berarti jam kau bermis apa tu berdam 2 minit ke sahabat jadi naik ya. Kena waktu pagu sening dah semusut. Amilin beranting. Langat ku do kampung am negi Roslin Ginsok upus-upus dedika. Kena FM ku hoi aramai ba.

0: Kababayan, Sinding-Sinding Lights.
1: Ang kanapia, tapi pira sining narong otokok ya. Munoang dito, babayan na sinding-sinding led. Ang maniti jam ko, habari misa lima na padam isang minit kasaban kaya. Ang komendat ipangpadpampad ako dat kaslimahan boros dusun na kina FM tadobay na kaya. At adaw kaduo, kapihan dat iti talun hapad tulan ka anam taong 2002 na padam anam. Nyampai ko di DJ Jirin kasliman barasat dusun kya. Matada jam ko siyam ko saban gi sa menari kita timpo ba nanti. Ang paralihoy na gim, nyampai ko DJ Iza kasliman barasat murut. Matada jam ko abadam dua tangga daw gi sa menari kita jam ko talo susunapon. Dito melembus kagu kya kasliman barasat Melayu. Matada jam ko talo susunapon. Gi sa menari kita jam ko turut data tuang. Amli tasanang tapi nih mai tukau nah gempia kia sebagai dati saat pemitanan tukau susuyan teka teh dan tukau lebih pantai. Amli tarat mai tukau dah tengkiadai alingai tukau itarat mai data among rumak dat pemusarahan yang ginawa kia. Kaya segera naharap boros ke dito kopi yang ngotok suangin na di kayu. Ngaran-ngaran di tanah daud pasan-pasan di tanah kelambus. Maka yang pun aku mantan pempet karam gisam timpur lutu. Ia ngatulin tamad a begindu mantan kasalan. Kopi sedangan na makan tangan daud kumadi gue di masa-masa makan tangan daud. Kopi sedangan na tindalanan kumadi gue di masa-masa tindalanan kaya. Gisam kopi selat kagu ya tapi nai. Nyampai ko dah matadi di jam ke siam ke saben dijajarin keselimpahan bersusun ku hai aramai bagi sam kopi salat kago. Indah ko padamat. Assalamualaikum.

Assalamualaikum kan saya Nora Oro itu nak kasuku takkan Nora Oro karuor minggu itu ampo pornu Oro rasila itu yohino talung ngau perhari bulan sila ka onom ruang ribu ruang para monom ahondo opora mapat muharam 1448 hijrah ampah kaka kosong napora jam kau peram ruo ngau peram sa ngamini teratangan oro pahaka taka Islam a paralan ras sembahyang fardu zuhur ali bung nu keningau am ahondo ali bung intokono.

Kan saya nanti ngai seramin pak kakak aka paham botak ka pokawi au DJ Za Rayus Asi Simpung amarangan ramayon raka salulaan rahun murut ra oroh itu. Suku napo rajam kata lu ramai. Pengkonangan rarangan angka raja rara itu lira kasalulaan rahunu Melayu rentak segar. DJ Aida tinu malimpun rajam ka onom suku rajam ka siam rah susuam. Am sinu munuhina bahu rangan angka raja DJ Jirin raka salulaan rahunu dusun kuhoy ramai bo. Into rajam ka siam rah susuam suku rajam ka pramruo rara itu lira.

Am kosong dari bungnu tambunan solo rasa suavi kan angulu, mai angulu rakulaku lain to kan londom angulu rakulaku lain to. Lasu noro ruo nga oper am talu suku talu nga oper am ruo darja Celsius. Am kosong dari bungnu tenom solo rasa suavi angulu rakulaku lain to, mai angulu rakulaku lain to kan londom angulu anu palak rana suangan itu. Lasunoro ruo nga oper am talu suku talu nga oper am talu darja Celsius. Hinong pinatutun ko ramayon babal no kamanan ra oro hitu intaro kopisan meteorology Malaysia.

0: والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM Asiha Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosan Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Ra Asatu.

Ya pa kakan saya datang noro kan saya an tingai sama yun. Amrai no akaya karako di JI Zaroro hitura kasalula andra hun murut sukura jam katalu ramai. Ampa kakak kosong napora jam kasara tangan noro aringo taka ahono pamahunan. Ampa kakak pengkonang ramyun ang kini ngora mora radio kini FM on yakin tok muyun. Abuli ka mayara frekuensi siam ngopor am 4.2 MHz am. Abuli ka po mayara mo mayara aplikasi RTM klik am reporter radio RTM. Ampa kakak abuli ka po. Angito rabilin mo yun, mayara WhatsApp mai, ranumbur loho sa siam limo valo siam onom valo onom valo. Amrayus takaponting guys, am angkingo takapora rimbay kalau sama impain rimbay Risti Benjamin. Am sumunuhin na baho rimbay ri empin ansusok am ilori Freddy Antawor, Iviton Asimpong. Rayus akaya ramora kasalulaan rahunumurut pagayaman takaw, Monsoy.

Jam kasak na tangan noro amkan sen Malaysia Madani. Itu na aho ondo pasukuan ku I Nor Khaliza Abdul Karim. Pengansayan mekanisme subsidi bersasar diesel rapi nawalano perintah ina punonan sarinut inan ra negeri itu. Naka ayah apakah ayo ra kelayakan ra angin talan avorok ayo pancikan ra kota ra lebih sistem inalungan diesel akas subsidi SKDS. Adun Liawan Datuk Nik Nazri Nik Zawawi Nambala hino akalap angin supra tayar angin talan avorok ra asuang ampak wanda karita diesel ra pengangkutan antalan ra ampos pantanaman. Lili Warahino kumarwa pengerusi Kinabalu Sawit Datuk Victor Pipaud Nambala pancikan ra kota ra kapio mayara babaalno geografi ra Sabah. Tumalimpunun suab ulu namahun ra alayak kulimanin akaliman ra lohono diesel aka subsidi ruang ringgit opor ngausin liter mai diesel aka subsidi sah sila raketangan ra kereta diesel jenis pickup Jeep ra alayak. Kementerian Usin Nambala raboi oro kasa akses mahulu suang ruang opora mapat ngaribu transaksi rinekot naka aya pengaliran suang sa ngajuta liter diesel aka subsidi ra loho ruo titik sa ngajuta ringgit. Pembaalan ra akses mahulu hino rasa diaan ra pembaalan ra Budi Madani ratikop negara tu malimpun rasa hari bulan sila katulu. Ops diris apat titik lehos bersepadu sangulun ungkuyon tina ano mahkamah session kota Kinabalu suang opor ngaribu ringgit nalivos na kasala napa kora urus niaga minyak diesel nando lesensa taah tina akan no Hakim Herman Hussein rana kasala kinaulun talu ngaupor am onom ngaupok rah dinakwa mayara undang-undang inalungan lutu 1900 tulu ngaupor amapat rah binasa ambayara akta inalungan lutu 1900 ono mengaoporamsa. Pengarah Kementerian Ralom Negeri Amkos Sarakayahan KPDN Sabah Syaril Nizam Syahidin Nambala ulik hino napandayan mayara obstiris apat titik lohos bersepadu binaalan napuyungan polis marin rah nambaal rapancikan rapaking jalan tugu kota Kinabalu ra oporam siam hari bulan sila ka apat naka saile. Inayara nancikan suang sa ngatus valung aoparak monom liter minyak diesel nailong ratangki IBC ranaling norondo karita pacuan apat tayar. Mahkamah pono memerintah ampos rapangin talanan diesel suang tulung opor am apat ngeringgit ayuk kuliamos rasinita inalap hak noh parinta Malaysia am karita hinili tinakan pandulio rakatangan berdaftar. Obstiris apat titik lohos bersepadu ratin malimpun ra opor amonom hari bulan sila katalu ruang hari burung opor amonom yohino lako onsoy bonsoy ra amopol ra katirisan am penyeludupan kuliamos inalungan aka subsidi mulupono minyak petrol ron siam ngoporam limo am diesel. Pelaburan Ralom Kasingkatan Modal Insan Rayus Piroton ra apaulah regenerasi tubahu sino ilmu kapandayan am aka pahilolau. Ahondora hohotino Royal Institution Academy Ria nan akra insub suang sangatus apat ngaupor ngaribu ringgit tajaan pangubasan ra oporam limo indaya ra unduk ngadau rapaat UMS Ultra Challenge ruang ngaribu ruang oporam monom bina alan rah UMS Kota Kinabalu. Pengasas Ria Dr. John Brito Nambala tajaan hino salakayak insub usin hino rakoson pelaburan timpo awar ra apaulah ra lalan sanon ra timpo matong ayuk tenaga kerja asuang ka pandayan ra amaruang ra kasingkatan negeri am negara ia pono Nambala Ria Inukav ra Sabah ra voy opor am onom ngaupok am rayus humohot apapirot ra pangovasan kasingkatan kemahiran am tuvahu mayarahuyu nan salinut inan. Sabah humohot apa pirot transport memanah tradisional ra intokon apaulah ra labi asuang atlet bertaraf kebangsaan am antara bangsa. Menteri Kasingkatan Tuvahu Kasingkatan Sport am Ekonomi Kreatif Datu Nizam Abu Bakar Titingan Nambala Parinta Negeri Rayus Anung Korah Kasingkatan No Sport Hino mayara pembaalan ra labi asuang pahihilian. Ayuk apa pirot ra karaja no pasimpungan ra ahuyum ra bakat nakabahu. Datu Nizam inambot ra pahilian memanah tradisional oporam valumita aukab vina alano pasimpungan memanah tradisi Tawau permata rah kompleks Sukan Tawau.
Pahihilian hino nama lulurah ruangau paramonom klub am ruangatus inaya intorah pantai timur Sabah. Hino asau krasadiaan no atlet Sabah tumalupakra pahihilian memana tradisi antara bangsa Ratranggano rasila matong. Hinono aho ondo vinonsoi rimai dayungkit am pinaralin kurara hunumurut. Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026 Turki nanturung raih pagkatalo pahilian Piala Dunia nanduli ahilira Piala Dunia ligos dungo pram apat nga tao suay intorahino Norway am Austria pono ang kuliman dungo pram balong nga tahun ahili anduli ra Piala Dunia Haiti ondo kainsa no ahili wa tahun 1974 ng bayara Republic Democratic Congo ang kuliman limo pram duo nga tahun anduli ahili ra Piala Dunia Irak pamahunan ondo sino pantatanguhan sino ra raino tu anduli ahili ra Piala Dunia divos apat ngopor nga tahun
1: Piala Dunia FIFA 2026 satu jiwa sejuta soraka
2: Lembangan Maliau Kapam Maliau Basin The Lost Wall of Sabah Egeri Rapu Rulirut Sabah Undo Melongo Tojo Rebal Ru Geografino Kokosan Rapaliuk Undo Mayu Tojo Ragayono 500 Pelngoperan Balu Kilometer Persegi Amlandomno 1600 Tulungoperan 5 Meter Yonangun Rulonson Rubatu Ruagis Ambatu Rulosok Kokosan Anal Sibuni Intol Arama Tutunan Rutan Ati Malingon mengampin amagalung raribuan tutu amratusan mayang ondok mapagon matung. Rorondo ondok mapatunggul ralembangan Maliau ratanati am sungai Maliau ondok tumilis rasungai kinabatangan. Talu bal mandai ondok memunduk tojo raguang sor ralembangan Maliau ti am bujuk untung. Bosai Maliau tulu matampas rasawat maperambalu ngamite am niak tilungan lini maksud rondo tilungan timu mapalo ondo mokondo rasabah. Rabilor 1700 tulu lembangan Maliau pinatano kosondra kawasan rezep perlindungan hutan kelas 1. Am rakabalu rainukau sinauk ra eko penampungian sa pertalu ayuk kinterakan dayan aru lidio tragitio mabuli pulau lawan. Radu ayok mabuli balon, iginya magi.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalamba kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amniak membatik malat sor ra media sosial rakuayan memparatu menauyu amam pekenala sonor imbolo tira sesangulun ondo imbolon pengintapatan rainan galama lumawo mental lumawo malaut masilukan mokondo buangno masagak maminat rainan galama sikul am kandai lumau am kalo bagu matanda masalok masigo pat makalatok rena suangan imbolo salak ka pangkulian yono rondo pilat ondo kalo makito amaruno mangkinibit ra mairuan rapainawo.

0: Ya bahag ka karino jam ka sa talungaw pa nga minitra tangan noro. Akaya ta karay na tangan togom takawra pamahunan. Rino, patutun ako pera mo yung rondo aho asunggay tra krisis lutu global. Yohino, parinta a pamahulo ra ahalong kanon inalungan loho kulyamos asas. Apasingko tra katuyuan sinusuyon panaakan. Apatuun ra kapahanan na nakaran no loho ra ulo na suangan. Menteri Usin Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Nambala ralom tayar kanon kos nanakaran logistik am input pantanaman nanaakra kapahanan ralaho kuliamos am papakuan rasuang onom nga opor am talo nga piatus dinansan bajah negara ra alansan rasumber import. Lutu kuliamos apui pono alaba suku rasila kavalu ruang ariburung pramonom am kono poyo lutu no kanon alaba suku limo am onom ngasila. Am lohono minyak amata alabi sederhana intora paras asawat ra intora. Intor nakasail hitili. Am pasaran keraja ra onsoy am kadar nando keraja sinwingkot talunga piatus rasila kalimo intora ruo titik. Siam ngapiatus rasila kaapat. Babalhino intora kapahanan non nanakaran loho pakitakan ra alabi akuling am pasaran ekaday am karuo ahuyu ra Petronas am industri ra ahilong rastok am ambaal ra lako kontingensi am apapirot ra penguat kuasaan ra pencatutan am penyeludupan. Am hino na pinatutun ko ramo yun ra inatangan togom takaw ra pamahunan ra oro hito.
1: Ra ino ari yun mo yun togom takaw ra pamagunan.

Ya apa hak kakak Reno patut tunuk ko pa iramu yang rondo aho yo hino. Pelan tindakan Malaysia Digital ruang aribu talunga opor MD ruang aribu talunga opor. Ra bawal onsoi vonsoi ra apa sadiara negara ratu malupak ra era kecerdasan buatan AI automasi ekonomi maya radata. Amrangka tindakan nasional ratimpu ruang aribu ruang opor amonom suku ruang aribu talunga opor. Amplan itu ini puasno Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ra ruang opor am siam hari bulan sila ka onom ruang aribu ruang opor amonom. Ra tatandu pamahulonon negara ra pampakuanan ra teknologi ra apa yang kual ra inovasi ulun amahun. Kementerian Digital peneraju angi vitra susukuan onsoi-onsoi nu negara ra merealisasi agenda moira negara AI ra upok ruang aribu talunga opor. Ampah kakak ko sana pura jam karo akai takara ina tangan pagayaman monsoi yohino pa kita akan rarimbai ampah suku ko pilih urangan taka andong jenis laim ai DJ kan sayan tangan moro liwa-liwa mengandoi DJ yo kan saya nda oro hituriun paing konangan riun nangito rah bilin ramo mayara WhatsApp mai. Ampa kakak peli raimun angito rah bilin muyun mayara WhatsApp mai. Ranung berloho sa siam limo valu siam onom valu onom valu. Amrayu takapo anting guys am angkini ngo takapo rimbai kupi alasu rimbai ri Shamson tingkalur am sumunuhino bahu rimbai intori Aaron John Agustin nalolot nuh terus madi. Rayu sakaya rako raka salulaan raho nomorot pagaya mantakau monsoi.

Menara Sinurambi, Niak Mauligan Ratambunan Viewpoint, Gira Kampung Dalungan Tambunan, Bobokon Poyo Intok Panambuluyan Rasaba. Bakul Wakit, Rondo Bakul Tradisional Rubulu Kadazan Dusun, Pinili Kesonara Reka Bentuk Rumanara Ragitio, Onto Binal Talu Ngatampas, Binal Intorabasi Am Cinat Arabatik Rubulu, Tutu Onto Masuang Tinemu Giora Libung Tambunan. Rasawat Moparam Apat Ngamiter, Menara Sinurambi Mampakito Rakan Dayan Ruru Libung Tambunan, Magimpal Rabuju Kinabalu Bulintok Rasuswafti, Kapuam Patrabal Rugaun Monsoy, Kandayan Rumato Oro Dumolop, Amsiov Ruangin Intora Paka Kroka.

Bai rai mai ara ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan dra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rejam karu o suku rejam.

Ya pahal kakarino jam karo ramai am akai takarina tangan bagaiman monsoi. Yo hino pa kita akan rarimbai. Sukura jam kataluh ramai. Jadi pah kakak, boleh kapangi torabilin muyun. Am akita kararimbai kasiha muyun. Mayra WhatsApp, mayra nombor loho sak siam limo valu siam. Onom valu, onom valu. Ampa suku aku pia bilin orang antaka Elvia samai paran. Hello kan senda oro karwo DJ Iza Pamanggan Huang. Kan saya napa kora karaya murakonti kening FM hebat am onsoy kapio. On kabar alansan onsoy akam. Aki asiau namod nang itora bilin. Abis asuang karaya ku intora susuaw. Intora susuaw ngani je. Nangakan kena kiri je. Alansan rakawi ka kawin urang-urangan kening FM sabab BFM onsoy-onsoy antabi pasirangan antaka suku Savoyno paingkonangan da bilin-bilin onsoy tukin waro rasiaran nu Melayu dusun intorarangan kening FM sabab BFM hari ni majanun sila bangun Ali Uji Elin Kemabung runang skim kuala tumani lima ansuai raskim tomani am kawi nu inggalan huruf E suku razet. Pai pangkau suang nu ika nasabetra inggalan am ahinga aura miyun kawi. Am tapi pansirangan taka suku saboy no. Am asiha au poyo sumimpung rasikmen pagaiman onsoy. Asiha au akita klarimbay nasan di pahra laut Cina Selatan. Rimbay ri Marcellus Joseph am Ilori Vivioni Josli. Hiburan rapaat rumah sam awas tu. Pengkorangan diun DJ Iza kan saya aparai suratu gas am rayus ke musim. Ya kan saya riun onsen saya kabarku ampa ingkonangan poyo nangi tora bilik. Abas loisin am rangan taka Alin Anis. Nah kita akan rimbai nasan di pahra laut Cina Selatan. Rimbai di Marcellus Joseph am Ilori Vivioni Josli. Rimbai rola anu pagalungan rimbai ri Steven Jimin am rimbai angkaus rimbai ri Abby Suhai Biabir.

Asyak kapuang kiringoh rarin bayi itu, pai lirai maya ra inda tangan pahayaman, monsoi tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoi.

Ezon, Isten Sabah Sikurtizon. Ekenya liliut pangampinan kapam keselamatan ser ralin jobon serangon pagun Sabah. Rakwayan amakalung amangampin ralilut katimugan amlantur, intor rajunjungon am atanak panabal rukalatan. Kandaru Ezon, makalung rakamian am kedaulatan lupamagunan ser ralin jobon serangon Sabah. Mangampin rekalatan sor rabalitan, mulu peo kalatan mana yang am mampasinok. Mapain dua rapagalungan sor rakatimugan ampulu, am magalung ramamagun am sektor penembulian am ekonomi. Ezon mangampin raliliut ololok 1,300 telungo para mapat nga kilometer, nampalabit suang mopor libung, ikinyo kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahat datu, kunak, sempurna, am tawau.

Yo paha kaka. Oro hito akai karako DJ Zara kasalalan raho numurut suku rajam katalu ramai. Ampa ing konang ramuyun ang kining ora mora radio kening FM mon yakin tok muyun. Abeli ka mayara frekuensi siam ngopo ra 4.3 MHz am abeli ka po akai ramo mayara aplikasi RTM klik am rapor portal radio RTM. Ampa kaka abeli ka pangitor abelin muyun mayara WhatsApp mayara numbur loho sa siam 5 valu siam 6 valu 6 valu. Amraino pasuku aku pia bilin orang antaka. Akita kau rimbai ri Zek Zaidi. Rimbai busak asilau pasukuan kurarangan-rangan ra grup WhatsApp pahayaman yak. Bilin kaan sayan anti ngai seramai hino, hino ramuyun. Bilin kaan sayan anti ngai seramai hino ramuyun. Intorakon tulu-tulu ruo am siam. Pengkuanangan rapahaka tulu-tulu ruo am siam nangito rabilin ramo. Ampa ingkuanangan perarangan taka. Roslan miasin nangito rabilin mayra Facebook may kan saya naroh itu. Kan saya nanti ngais am sahuliko sahulio kupoyo paingkuanangan ramo yun. Amrais takapang kini ngora rimbay kini tak nurangan taka tulu-tulu ruo am siam. Jessica Josip Amrangan Taka Jain Alamat Nakita Kera Rimbai Busak Asilo Rimbai Ri Jack Zaidi Rimbai Pambalaan Rimbai Ri Salimun Ibu Ami Rimbai Intori Mina Anik Togom Kudion Keninga WFM Hebat Sioknya.

kalau magiwit rakat pangulikan rondo kesalahan remelesia. Rondo kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kondubala maka kuasa mabuli takion amjilon. Semoga peraturan rongo peramimo perungan sa perungan N peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakat pangulikan kapam kalau mempakito rakat pangulikan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpok kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasaya talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapom karuruono. Intor rakinio matang tojo masalok magibit rakat pangunigan, amampakito rakat rakinio rabalama kekosa, pat kita kon.

Kapal. Yohino oro kaapat rajam kavalura susuab am karnival hitu balinra arena futsal keningau am karnival hitu pono impasono Encik Suhaimi alias Suhaini Haji Matsha pegawai pengubasan Libung upis pengubasan Libung ke

Am program itu am karnival itu valindra ruo hari bulan sila katulu ruo ngaribuh ro poramonom. Amraino pasuku aku pihabilin orang antaka Francis tu ya intora kampung pantai baru Keningau. Mau kita kerimbai pemoguangan matuo rimbai rekonsilantung pasuku onkura keluarga Tuya Bintarang kosan di Baygon Tuya Sansulapan, Isuil Tuya Sansulapan, Isuai King Tuya Kawinilo, Hio Kampung Marupuk, Iroslin Tuya Sansulapan, Hio Kampung Ambual, Iros Tuya Sansulapan, Hio Kampung Baginda, I Mariana Tuya, Hio Kampung Pak Altenom, Am Iros Pen Tuya, Hio Johor Semenanjung. Ya, pengkuanan Rio nangi torah bilin ramo. Rayu setakan kini ngorarin baik ini tak nurangan taka Francis Tuya Aira Syahira amrangan taka Jason Salibun. Nah, kita klarimbai pemaguangan ramatuo rimbai ri kunsin antung. Rimbai lumpai kuyakra nang kuliman rimbai ri Syarin Amu Sapri am. Rimbai ri Albert Jepangal Hydro Numan Saam.

0: Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Bersama dengan saya Syukri di Santai Petang dan Harmonika untuk hari ini, hari Selasa 30 Jun bersama 14 Muharram 1448 Hijrah. Akan menemani anda dari pukul 3 hingga 7 malam nanti. Ya, dan kita ucapkan terima kasih kepada DJ Iza yang baru saja menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Harap anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang beliau mainkan. Dan terima kasih juga kepada anda yang masih lagi menala di 94.7 MHz mendengarkan kami dari pukul 6 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Dan tidak lupa juga kepada anda yang membuat penstriman terus melalui aplikasi RTM Click. Betul-betul percuma. Baiklah, debaran Piala Dunia 2026 semakin terasa, semakin panas. Sekarang sudah ada beberapa pasukan pilihan di pusingan ke-32 ini. Sudah lengkaplah jadualnya dan sudah ada beberapa ini sudah limpas 4 perlawanan kan, yang melibatkan 8 pasukan berentap. Dan sudah masuk ke pusingan kalah mati, jadi seri bukan pilihan. Hanya siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang tersingkir, siapa yang kekal. Untuk marah ke pusingan seterusnya. Dan banyaklah cerita hari ini saja. Sudah ada 2 kumpulan pilihan yang tersungkur. Jadi kalau boleh kongsikanlah siapa pasukan pilihan kamu dan bagi tahulah kekecewaan kamu bila Jerman sama Belanda terkeluar di 0195896688 ataupun komen terus saja di Facebook Keningau FM di ruangan komen. Boleh juga hantar kabar ataupun mengucapkan selamat hari jadi kepada kawan-kawan kah, adik-beradik kah kan. Baiklah, kita tanpa melengahkan masa kita berhibur untuk lagu pembukaan petang ini. Kita goyang-goyangkan, regang-regangkan badan. Mana tahu yang masih kerja, banyak tadi lama kerja, lama menaip di, apa orang bilang ini, di meja kerja. Kasih longgar-longgar, lutut sendi-sendi. Kalau yang di kebun tuh ampai lutut parang, ampai lutut grass cutter. Kasih relax dulu tuh badan. Kita dengarkan lagu ini daripada Maldini Sydney featuring K. Ray Kimara. Pukulan Borneo. Dikenang FM, hebat shocknya.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sadap. Soal lagi.
1: Ini dia, dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu. Wah, come on, man. Rap.
3: Abangnya ya?
2: Oke.
3: Let's go, ladies and gentlemen.

0: Bukan semua perlu dikongsi. Dalam dunia digital hari ini, setiap gambar dan video yang dimuat naik akan kekal sebagai jejak digital, termasuklah kandungan melibatkan anak-anak. Sebagai ibu bapa dan penjaga, kita memikul tanggungjawab untuk melindungi privasi mereka. Tanpa sedar, perkongsian berlebihan boleh membuka ruang kepada penyalahgunaan, pencerobohan identiti dan risiko keselamatan. Fikir dahulu sebelum berkongsi. Lindungi privasi anak demi keselamatan masa depan mereka. Inyadan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syutnya.
1: Keningau FM setiap Isnin hingga Ahad, 6 pagi hingga 7 malam. Keningau FM, hebat syutnya.

0: Dai Dai, Shakira, Bruna Boy. Lagu, salah satu lagu anthem untuk Piala Dunia ialah Shakira adalah artis yang wajib untuk menyanyikan lagu Piala Dunia sejak dulu lagi. Lagu dia pada tahun ini lah bertajuk Dai Dai. Bagi di sini ada ucapan daripada rakan pendengar kita, Elvia Samaiparan. Halo, selamat petang hari Selasa, hujung bulan 30 hari bulan 6, 2026, DJ Syukri. Selamat petang, Elvia. Selamat bertugas bersama juru teknik dengan FM. Hebat coknya. Sudah kopi panas-panas kah, DJ? Sudah tadi, tapi bukan kopi panas lah, kopi pink. Panas pada di luar tadi. Halo-halo semua rakan-rakan setia Kenya FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat, ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Kenya FM setiap hari di siaran Bahasa Melayu, Dusun Murut dan Murut. Dari Arini Majanun, Silof Anggun, Adi Uji, Marcella, Elin Kamabung, Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Di sini sekarang mendung. Tadi gerimis, terima kasih dia bilang. Sekarang tadi panas-panas, sekarang macam mau mula-mula mendung sudah balik. Terima info-info terbaik dan lagu-lagu yang syok-syok. Saya harap kamu terhibur lah kan, Elvia. Terima kasih DJ Syukri, selamat mengurus meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia karena ucapan itu, atas ucapan dan doa-doa, dan juga tadi dedikasi untuk beberapa orang tadi. Yang disebut tadi itu, bagilah Elvia belanja kopi dia ini patangah. Baiklah, kita cerita sedikit pasal Piala Dunia lah kan. Hari ini tadi sudah Brazil menang, nasib baik menang menentang Jepun. Jadi tetapi malangnya pilihan pemain pasukan pilihan Germany dan juga Belanda tewas lah. Dua-dua kalah penalti, dua-dua giant, dua-dua kalah penalti. Kalah dengan Paraguay 4-3, manakala Belanda pula kalah dengan Maghribi 3-2 sepakan penalti. Pembeli buatlah, memang begitulah kalau yang klub giant ni asal penalti. Jadi yang sokong Argentina nanti kamu risau-risau sudah kan kalau masuk penalti, macam mana? Tapi tahniah untuk pasukan Brazil berjaya marah ke pusingan seterusnya selepas kalah dengan Jepun. Jepun 0-1 paling awal menjaring tadi. Cakap pasal Jepun kan, kalau kita ingat balik pada tahun 2002, buat pertama kalinya dalam sejarah Piala Dunia, negara dari benua Asia menjadi tuan rumah, dan juga pertama kalinya tuan rumah melibatkan lebih daripada satu negara, yaitu waktu itu Korea Jepun berkongsi, Korea dan Jepun berkongsi tuan rumah. Dan juara pada ketika itu ialah Brazil. Brazil juara selepas mengalahkan Jerman di final 2-0, di mana dua-dua gol itu dijaringkan oleh El Ronaldo ataupun Ronaldo yang nomor 9, bukan Ronaldo 7. Itu Portugal. Manakala dikedudukan ketiga adalah Turki setelah mengalahkan Korea di pusingan penentuan tempat ketiga 3-2, dan Korea adalah negara Asia pertama, negara pertama Asia yang menduduki top 4 ataupun tempat keempat teratas dalam sejarah Piala Dunia. Time itulah kan, banyak cerita lah kalau cakap pasal Piala Dunia ini. Setiap masa, setiap penganjuran ada sejak keunikan yang berlaku, kejutan yang berlaku. Setakat ini kejutan berlaku ini adalah Belanda dan Jerman tewas di pusingan kalah mati yang pertama. Jadi apa pandangan kamu orang? Apa yang kamu rasa-rasa macam kelainan untuk Piala Dunia kali ini? Boleh kongsikan di 0195896868. Baiklah, kita teruskan lagi berhibur di lagu seterusnya. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.
1: Santai petang.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard, menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Dengar suara pedalaman di sini.

Itu dia sahabat persembahan Mimi Fly ya. Cakap pasal sahabat, kita bacakan dulu lah kan ucapan daripada sahabat kita di WhatsApp ini. Manhan, salam Malaysia Padani buat DJ Syukri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan selamat bertugas di Konti dari sini, Kampung Baginda Kininga. Mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang bendung ini, kata beliau, hari-hari ke rumah Cik Hitam. Melihat orang memotong tebu. Apa binatang darahnya hitam? Janggut 8, tulangnya 1. Buat DJ, senyuman itu satu sedekah. Saya gembira sebab Brazil menang 2-1. Bah, dia bilang, ngai, tahannya aman kan. Tapi kenapa gambar kau ini macam bukan baju Brazil sejak kau pakai ini? Oke, tahannya 2-1. Kau punya pantun nih, soalan ke apa nih? Tapi macam soalan, ada binatang darahnya hitam, janggut 8, tulangnya 1. Oh, lah, janggut 8, tulang 1. Sotong kah? Sotong kurita kah ini aman kan? Tapi kalau cakap pasal sotong kan, nah, teringat kah Piala Dunia bila tu ah? Afrika kah tu yang 2010 tu? Ada si Paul lah, Paul si sotong kurita. Dia macam binatang peramal paling popular lah di dunia pada waktu itu kan, mencipta fenomena global dengan meramal keputusan perlawanan bola sepak dengan tepat. Time itulah tepat sampai kalau tidak silap 7 perlawanan kah dia ramal tepat. Jadi ni si Paul ni kunun dia beranak di England man, tapi karena simpan di Jerman. Time itu lagi Piala Dunia, semua orang pun mula-mula tidak percaya, tapi makin lama sudah 7 perlawanan ramai yang yakin. Banyaklah mengikut keputusan si Paul ni kan, terutama yang tai-tai judi ni. Tapi nasiblah sebelum kasihan jugalah si Paul ni, dia meninggal sebelum final time tu. Beberapa bulan lagi dia mudahkan sudah final, beberapa bulan time final dia hidup lagi tu Macam lepas Piala Dunia kah tu dia mati tu binatang tu, si Paul tu. Tapi itulah, mau cakap itulah binatang paling termasyur pada ketika itu, bomo laut. Lucu juga lah kalau ingat balik. Masihlah ni tahun tidak binatang yang macam tu kan, bikin ramal. Baiklah, untuk terima kasih Aman kan atas ucapan anda tadi. Kupunya pantun ni buat saya teringat si Paul lah pula Aman kan. Baiklah, bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, untuk hari ini pukul 3:46 menit petang mendekat sudah. Jadi sama-sama kita nantikan. Nah, kita berhibur dulu dengan lagu-lagu seterusnya sementara menunggu azan asar. Kita kembali selepas ini di Keningau FM, hebat syoknya.

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamarudin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena menghadapi dan mengetahui realiti. Tak semua orang sama macam apa yang kita nampak, dan tak semua orang kita rasa okey sahaja dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakitkan, ada orang yang kita tak senang hidup dengan dia. Dan itulah hakikatnya yang perlu kita telan walaupun pahit. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kita marah, walaupun kita rasa benci, dan kadang-kadang bukan setakat marah dan benci tetapi dendam, suatu yang kita bila dah sampai dendam ni, dia dah sampai membarah, sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohnya lah 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi dia duduk dalam hati, dia dah duduk dalam hati, bila ni marah ni, setahun dah. Ada yang sampai 10 tahun, ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah, ini namanya dendam. Tak puas hati. Ini kalau boleh lah kan, nak aku kalau boleh di apa yang boleh kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan, mungkin kita akan sumpah serana dan sebagainya. Tapi itulah dendam sahabat-sahabat. Dan kita kena tahu dendam ni memang nampak gaya aku takkan maafkan dia, tapi sebenarnya kemaafan dendam adalah yang terindah. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita walaupun susah, tapi kita mujahadah, di sanalah dia punya cubaan dia. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah, dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadah dia sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra wal-kadhimina al-ghaiz wal-'afina 'anin-nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan, barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

0: Mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: ya, alhamdulillah kita telah pun masuk di waktu solat fardu asar. Mungkin ada yang sudah menunaikan solat fardu asar, alhamdulillah, tahniah kepada anda. Dan kita sambung bekerja. Saya ucapkan selamat bekerja kepada masih yang masih di pejabat, dan saya ucapkan selamat berehat kepada yang kerja setengah hari hari ini. Macam cikgu-cikgu kita mungkin pada petang ini sudah bersantai-santai petang di rumah masing-masingnya kan, sambil mendengarkan kami di Kening FM, insyaAllah. Kita teruskan mengikuti RTM penyiar rasmi Piala Dunia untuk kali ini 2026. Anda juga boleh melihat balik highlight ataupun ulangan melalui TV OK, Sukan Plus dan juga RTM Klik. Baiklah, sebentar lagi kita akan berpindah ke jam yang kedua di Santai Petang, pukul 4 hingga pukul 5 petang. Teruskan bersama kami, ada lagi banyak lagu-lagu hits untuk anda dan juga berita serta info-info semasa, insyaAllah. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.
2: Anda sedang bersama menerusi segmen Santai Petang 3 hingga 5 petang.
3: Santai Petang, santai, santai, santai petang di Kening FM.

Jadi mari berjoget lagu pembukaan untuk pusingan yang kedua, jam yang kedua di Santai Petang pukul 4 hingga pukul 5 petang. Sambil bergoyang-goyang, kita gerak-gerakan sendi kita supaya tidak terlampau tunduk di waktu bekerja. Kalau terlampau main handphone lagi tuh terlampau tunduk juga, jangan juga begitu. Jadi lagu tadi kita bajugit-jugit dulu sekicapkan. Jadi kepada rakan pendengar yang saya kasih sekalian, di sini ada Hebahan Carnival Sukan Prasekolah Peringkat Daerah Keningau 2026. Kita berikan sokongan kepada adik-adik kita yang bertempur pula yang terlibat dalam perlawanan berentap dengan pasukan masing-masing. Dan Karnival Sukan Prasekolah ini akan dirasmikan oleh Encik Suhaimi alias Suhaini bin Haji Matsah, Pegawai Pendidikan Daerah, Pejabat Pendidikan Daerah Keningau. Baiklah, jangan lupa mengikuti sosial media kami di Facebook, X, di TikTok. Selain daripada apa yang anda boleh ikuti apa yang kami lakukan, anda juga boleh mendapatkan info-info terbaru. Dan ada post sejam yang lalu di sini, teka jaringan antara Perancis dengan Sweden untuk perlawanan esok. Jadi ada sini, ada sedang meneka. Ini suka-suka aja, bukan ada apa-apa. Jangan kamu salah paham, bukan judi nih. Ini suka-suka saja untuk kita teka-teka lah. Si Anping bilang Sweden menang 1-0. Apa jawaban anda? Kalau mau tahu siapa menang, tengok besok lah kan. Tapi apa ramalan dia? Kalau mau jawab, kamu follow-follow dulu Facebook Keningau FM, oke? Alright, kita dengarkan lagu seterusnya daripada Gia Indrawari, Manusia Paling Bahagia di Keningau FM, hebat syoknya.

0: tipu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Buli bukanlah gurauan. Jangan guna alasan, saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.
2: Dari pedalaman untuk anda semua, Keningau FM, stesen kegemaran anda dengan hiburan dan informasi 94.7 MHz. Jangan terlepas.

0: yang hangat dan terbaik. Keningau FM. Hebat. Syoknya.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut. Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

Sir, Sir, tidak Sir, Sir punya persembahan Nora Fatehi. Satu lagi anthem Piala Dunia 2026 tahun ini. Ya, kita ucapkan selamat mendengar kepada rakan pendengar yang baru saja mengikuti kita pada ketika ini. Baru saja menelah di 94.7 MHz. Saya ucapkan terima kasih kepada anda dan selamat mendengar sambil-sambil melakukan aktiviti harian anda untuk hari ini. Ya, macam biasalah kalau kita bekerja kah, ataupun kita apa ni, buat apa yang kita buatlah menghadapi hari-hari kita seharian. Kadang-kadang ada kita rasa stres dengan mungkin ada masalah-masalah tertentu sampai kita stres kan. Tetapi jangan kita abaikan tanda-tanda yang mungkin menyebabkan apa berlaku akibat daripada stres tersebut. Seperti tidur, bila kita tidur malam, tidur awal kah, tidur lewat kah, sama juga rasa tidak segar, ada sakit kepala dan ketegangan otot-otot yang kerap, terutama di bagian leher, bahu sama di kepala. Lepas itu perubahan selera yang ketara, selalunya kita makan banyak tapi tiba-tiba kita makan kurang, begitu, ataupun sebaliknya. Terus sistem penghadaman pun mula terganggu, sakit perut, senang. Lepas tu ada irritable bowel, dia bilang tu yang macam gastrik tapi bukan gastrik. Nah, jangan salah paham, kadang-kadang berpunca daripada stres juga. Badan-badan pun letih, kalau walaupun tidak buat aktiviti berat, kita menaip sejak pun kan. Menaip, lepas tu kita print, mungkin ada angkat-angkat berat sikit tapi tidak banyak. Tapi itulah, cepat penat, lepas tu jantung pun laju, tidak stabil tiba-tiba. Dan sistem imun pun, immunity kita punya badan pun makin kurang. Jadi jangan janganlah kita abaikan simptom-simptom yang saya sebutkan tadi. Kalau ada masa tu bolehlah jumpa pakar, tengok keadaan kita macam mana, dapatkan nasihat dan bertindaklah awal sebelum melarat, sebab bahaya juga. Terutama melakukan kerja-kerja yang melibatkan fokus, seperti memandu, naik-naik ke tempat tinggi macam scaffolding, jadi bahayalah. Patut lagi baik kita mendengarkan nasihat-nasihat pakar. InsyaAllah semuanya okey-okey. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan mengikuti berita Sabah FM. Kita akan sambung siar ke Sabah FM. Jangan tukar siaran anda. Sama-sama kita dengar berita mutakhir, apakah yang akan disampaikan oleh pemberita untuk kita pada hari ini. Teruskan berhibur dengan lagu seterusnya, persembahan Kai Bahar, Alalala Sayang, di Keringai FM, hebat syoknya.

0: Hi, I'll be right there.
1: He knows your music.
2: Santai Putang. Santai. Santai. Santai Putang di Keringau FM. 3 hingga 5 petang. Keringau FM. Hebat Showman.
3: Keningau FM di mana jua, muat turun aplikasi RTM Play. Stream terus dari 6 pagi hingga 7 malam.

0: tajuk-tajuk berita utama petang ini. Kesatuan sekerja perlu seiring pendigitalan organisasi. Masjid Surau perlu proaktif pelbagaikan aktiviti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramhani Zanjahamin dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kesatuan sekerja perlu bergerak seiring pendigitalan organisasi, meningkatkan kemahiran ahli serta mematuhi piawaian antarabangsa. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor berkata, usaha itu penting kerana dunia pekerjaan kini dipacu teknologi digital, otomasi dan AI, sekaligus mengubah lanskap pekerjaan serta mewujudkan pelbagai peluang kerjaya baharu yang memerlukan kemahiran berbeza. Beliau berucap demikian dalam Majlis Penyerahan Bantuan Program Hal Ehwal Kesatuan Sekerja 2026 kepada Kesatuan Sekerja Sabah di Kota Kinabalu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Iwan Benedict. Majlis menyaksikan 38 kesatuan sekerja daripada sektor kerajaan, swasta dan badan berkanun menerima geran berjumlah RM310,000 bagi memperkukuh kapasiti organisasi, latihan kepimpinan serta pendigitalan pengurusan. Penyerahan geran bantuan disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Sementara itu, Datuk Hajiji berkata TVET bukan lagi pilihan alternatif. Sebaliknya, laluan penting dalam menyediakan tenaga kerja yang diperlukan industri masa hadapan. Ini kerana potensi besar Sabah dalam sektor tenaga, minyak dan gas, ekonomi biru, pelancongan, pembuatan maju serta teknologi hijau memerlukan tenaga kerja kompeten dan berkemahiran tinggi. Jelasnya, kerjasama kukuh antara kerajaan, majikan dan pekerja juga perlu bagi mewujudkan hubungan perusahaan yang harmoni dan mampan. Ini penting bagi menjamin kesejahteraan pekerja, keyakinan pelabur dan pertumbuhan ekonomi mampan. Dalam masa sama, pembangunan bakat tempatan menjadi keutamaan kerajaan negeri bagi memastikan rakyat Sabah dapat mengisi peluang pekerjaan berkualiti, hasil kemasukan pelaburan baharu serta perkembangan sektor ekonomi strategik. Semua masjid dan surau disaran mempelbagaikan aktiviti bagi menarik lebih ramai umat Islam mengimarahkan institusi berkenaan. Menteri Pembangunan Belia, Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif, Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, selain tempat beribadah, masjid dan surau juga perlu berfungsi sebagai pusat penyebaran ilmu serta pembangunan komuniti, termasuk menjadi lokasi penganjuran aktiviti riadah, kelas tuisyen, pendidikan kanak-kanak serta pengajian agama yang mampu meningkatkan kehadiran jemaah. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program Maulid dan Haul Jaula Dakwah Syekh Mokhtar Hashim Galib Jamil di Masjid Al-Kausar Tawau. Tambahnya, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan Majlis Ugama Islam Sabah akan terus bekerjasama menganjurkan program keagamaan bagi memperkukuh ukhuwah serta meningkatkan kefahaman Islam dalam kalangan masyarakat. APCO menegaskan akan terus mempertahankan agenda memperjuangkan hak Sabah meskipun kini menjadi sebahagian daripada Gabungan Rakyat Sabah GRS. Setiausaha Agung APCO Malaysia, Senator Datuk Nelson W. Anggang berkata, penyertaan parti itu dalam GRS tidak mengubah prinsip perjuangannya yang kekal berteraskan kepentingan rakyat Sabah serta tuntutan hak negeri seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963, MA63. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tri Tahunan Bahagian Pergerakan Pemuda dan Pergerakan Wanita APCO Bahagian Kota Kinabalu. Menurut Datuk Nelson, sepanjang 32 tahun penubuhannya, APCO berjaya mengekalkan peralihan kepimpinan secara harmoni dan berteraskan semangat kekeluargaan sekaligus mencerminkan kestabilan parti. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Operasi Haji tahun 1447 Hijrah bagi jemaah Sabah melabuhkan tirainya menerusi Majlis Kesyukuran Tamat Operasi Haji di Lapangan Terbang Antarabangsa Kota Kinabalu pagi tadi. 1,196 jemaah menunaikan ibadah haji musim ini, terdiri 507 lelaki dan 689 wanita. Jemaah termuda berumur 16 tahun dari Kota Kinabalu, manakala paling tua berusia 85 tahun dari Tawau. Dua jemaah masing-masing dari Tawau dan Semporna meninggal dunia di Tawau. Sementara itu, Pengarah Tabung Haji Sabah, Yusdi Nasib berkata, operasi di stesen pelepasan Kota Kinabalu berjalan lancar tanpa sebarang insiden meskipun berdepan beberapa cabaran kecil. Beberapa penambahbaikan dilaksana tahun ini termasuk penyelarasan penerbangan dari Labuan serta proses daftar masuk bagasi bersama Air Borneo dan Air Asia bagi memudahkan perjalanan jemaah. Rotary Club of Kota Kinabalu, RCKK Pearl akan terus bekerjasama dengan Jabatan Pendidikan Sabah, Project Rural Focus English for All, REAL. Presidennya Datin Janet Tambakau berkata, program akan diperluaskan di 6 buah sekolah di Semporna dan Tawau pada tahun hadapan. Ia bagi membantu meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris serta membina keyakinan murid untuk bertutur di hadapan khalayak melalui aktiviti bercerita dan pengucapan awam. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyampaikan hadiah kepada para pemenang Projek Real Inter-District Competition di Kota Kinabalu. Sejak dilaksana pada 2016, lebih 50 sekolah di Sabah melibatkan lebih 15,000 murid telah menerima manfaat. Bersempena sambutan Hari Pewartaan Taman Pulau 3 kali ke-48. Sambutan itu bukan sekadar memperingati pewartaan Taman Pulau 3 pada 28 Jun 1978, malah menjadi platform memperkukuh komitmen dalam usaha memelihara hazanah alam semula jadi Sabah. Pengerusi Lembaga Pemegang Amanah Taman-Taman Sabah, Datuk Peter Lintar dalam ucapan perasmiannya berkata, sepanjang 48 tahun penubuhannya, Taman Pulau 3 telah mencatat pelbagai kejayaan dalam pemuliharaan biodiversiti, perlindungan habitat penyu dan terumbu karang. Selain dalam bidang penyelidikan, pendidikan alam sekitar serta pembangunan ekopelancongan lestari. Tema sambutan ekosistem taman memakmurkan rakyat Sabah mencerminkan kepentingan ekosistem yang sihat dalam menyokong kesejahteraan rakyat, pembangunan ekonomi dan kelestarian alam sekitar. Aplikasi Sabah Smart Parking SSP mengalami gangguan operasi sementara menyebabkan beberapa fungsi utama aplikasi itu tidak dapat diakses atau mengalami gangguan log masuk. Pengurusan di BKK Holding Sendirian Berhad dalam kenyataan memaklumkan antara gangguan itu termasuklah pembayaran caj letak kereta digital, semakan dan pembayaran kompaun selain pembelian pas parkir bulanan, tambah nilai kredit dan akses perkhidmatan modul air bersih. Sepanjang gangguan operasi, tindakan penguatkuasaan pengeluaran kompaun tidak akan dilaksanakan. Kejohanan olahraga di peringkat sekolah platform penting dalam membentuk generasi muda yang sihat, berdisiplin dan berdaya tahan. Seterusnya menyamarakan semangat kesukanan dalam kalangan generasi muda. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk James Ratib percaya keseimbangan antara kecemerlangan akademik dan penglibatan aktif dalam sukan melahirkan pelajar yang lebih holistik, berkeyakinan tinggi serta mampu menghadapi cabaran masa depan selaras dengan aspirasi pembangunan modal insan Sabah. Beliau menyatakan demikian pada perasmian Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Daerah MSSD Kota Marudu di Padang SMK Bandau. Beliau diwakili setiausaha politiknya Justinus Jalang. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kesatuan sekerja perlu seiring pendigitalan organisasi. Masjid Surau perlu proaktif pelbagaikan aktiviti. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Major Lazer, artis back to back untuk petang ini dengan lagunya Kekalor dan juga single terbaru sempena Piala Dunia 2026, No Place Like Home. Major Lazer ni kalau kamu dengar suara dia berlain-lain, bukan dia, bukan penyanyi. Ini adalah kumpulan DJ, kumpulan DJ untuk music elektronik dan tarian mereka. Nah, sebab itulah penyanyi dia lain-lain, tapi muzik-muzik dia orang kumpulan ini yang aturkan. Penyanyi pun mungkin ada yang di kalangan mereka juga, macam si DJ Washley Fire, si App Drum, si Dilpo, producer dia. Itulah Major Lazer. Baiklah, sebentar lagi kita akan memasuki pusingan yang ketiga, iaitu memasuki segmen harmonika lah, pukul 5 hingga 7 malam, di mana kita akan memasangkan banyak lagi lagu akan menemani perjalanan anda pulang. Dan jangan lupa untuk mengikuti berita utama 5 petang pada pukul 5 petang nanti, serta laporan trafik pada pukul 5.15 seusai berita utama 5 petang. Jangan tukar siaran, kita hanya akan bersambung siar ke Kuala Lumpur untuk mengikuti utama 5 petang. Teruskan bersama kami, kita dengarkan lagu-lagu seterusnya sementara menunggu berita utama 5 petang.
1: Satu jua, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Kalau dulu memang sangat susah kami mau jalan, lumpur, licin, karena banjir, jalan-jalan kami di sini. Tapi pada masa sekarang, sangat-sangat berterima kasih. Ini kerajaan karena membantu penduduk rakyat P182 Pansangan.
3: Saya Herman bin Cyril Guspin, mewakili guru-guru di 4 buah sekolah Jalan Rancangan Belia Tiulun Simbuan, mengucapkan ribuan terima kasih kerana telah menaik taraf jalan raya dari gravel kepada aspal. Naik taraf jalan ini membolehkan kami guru-guru mendapat keselesaan, terutamanya apabila datang ke sekolah, dan terutama bagi guru-guru yang sentiasa ulang-alik dari Pekan Keningau ke 4 buah sekolah yang terlibat, yaitu SK Binuau, SK Rancangan Belia Tiulun, SK Kawakaan dan SK Simbuan sendiri.
4: Projek pembinaan jalan kampung Rancangan Belia Tiulun ke Kampung Simbuan. Jalan ini akan dibina sepanjang 22.85 km. Jalan ini secara rasmi pembinaan dia sudah mula pada bulan September tahun 2024 dan dijangka akan siap pada penghujung tahun 2027.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
6: Bukan sekadar lagu, Kening FM juga berkongsi informasi semasa untuk anda. Teruskan mendengar Kening FM, hebat jobnya.

0: terus kami di RTMK. Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah rakan pendengar yang saya kasihi sekalian, sebagai rakan sebagai panduan anda pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, mari kita sama-sama ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Korporal Hazrin, Korporal Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya tuan.
2: Terima kasih DJ bertugas. Assalamualaikum dan selamat petang. Berikut adalah info trafik untuk hari ini. Bagi Bulatan Perkasa, bilangan kendaraan dari arah Pekan Keningau menghala ke arah Hotel Perkasa agak tinggi, disebabkan ramai pengguna jalan raya.

0: yang baru pulang dari kerja, dan aliran trafik bergerak perlahan. Pengguna jalan raya dinasihatkan bersabar dan berhati-hati ketika memasuki laluan belatan. Seterusnya, bagi belatan Sodomon, aliran trafik bergerak perlahan dari semua arah. Terakhir sekali, bagi belatan rakyat, aliran trafik bergerak perlahan tetapi tidak halangan dari jalan raya sepanjang laluan tersebut. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan berhati-hati ketika memandu dan menunggang kendaraan. Selamat bersama JSPT.
1: Terima kasih Tuan Korporal Hazrin, Korporal Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas berkongsian info trafik sebentar tadi. Baiklah rakan pendengar, teruskan berhibur dengan bersama kami dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
2: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas masa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

Itu adalah Jamal Midrat Pop Fusion Saxofon Jamila. Bergoyang-goyang kamu dalam kereta, bernari, berdansa bersama lagu. Baguslah, saya harap anda semua sehat-sehat belaka dan selamat sampai ke destinasi. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, ini ada ucapan daripada rakan pendengar kita di WhatsApp Kening FM, Andong Junis Laim. Selamat petang DJ. Oh, ringkasnya jawaban dia. Dan dipenuhi dengan emoji cumil-cumil. Ya, mari kita tayang, kita intai-intai dulu komen-komen di Facebook Kening FM. Di sini teka jaringan antara Perancis dengan Sweden. Sudah banyak ramalan-ramalan, tekaan-tekaan yang dibuat. Seperti si Ainin, Perancis 4, Sweden 3. Oh, semua yang dekat-dekat nih. Lepas tu si Noel R. Wilfred, Sweden 2, Perancis 1. Oh, pun sama juga berpihak kepada Sweden. Sini si Renel, dia adil sikit lah. Renel Contumesi. 0-0 dia bilang. Renel tidak anu sini, tidak seri sini. Seri pun kita akan ke penalti juga paling last kalau belum ada gol. Si Enping yang tadi tu Sweden menang 1-0. Itu sajalah. Sama si Asri Zul 3-0. Oi, ini lagi besar lah. 3-0, siapa menang nih Asri Zul? Dia tulis 3-0, mungkin ikut susunan di gambar tuh kali lah kan. Perancis 3, Sweden 0. Tapi 3-0 tuh tidak susah-susah juga lah. Sebab bukan lalang-lalang, 2-2. Ini adalah dua tim yang saya rasa mungkin akan sengit juga. Kita tahu macam si Perancis tuh, kumpulan Perancis ada Mbappe dari Real Madrid. Lepas tu si Dembele pun dari PSG. Lagi si siapa nama yang pemain Man City tu, Ryan Cherki. Pun Barcelona pun, Barcelona pula si Barcola pun dari PSG. Turam dari Inter Milan, ini baru di forward nih. Masuk lagi pemain Liverpool, si Konate pun ada di bahagian defender. Midfielder pun Roma, AC Milan, semua dari Serie A, dari Bundesliga, dari EPL, semua ganas-ganas di anu nih, di Perancis. Begitu juga di Sweden, forward dia pun dari Liverpool, si Alexander Isak. Newcastle, si Elanga. Penyerang Arsenal pun ada, Gyökeres. Yang lain pun dari Spurs, ada dari Celtic, dari Brighton pun ada juga di Sweden ni. Boleh dikatakan dua-dua sambun secara langsung melalui Sukan Plus ataupun TV. Jangan ketinggalan, tapi jangan sampai tidak tidurlah. Sebab ada yang terlampau menunggu kan. Kalau game pukul 3, tidur awal lah. Pukul 10 kah, pukul 9 tidur sudah okay, sudah better. Baiklah, saya teruskan lagi dengan lagu seterusnya daripada Insomniac featuring Yoni Boy, Bersuara di Kening FM, Hebat Syoknya.

Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Itu dia lagu bertajuk Dia, persembahan Raffi. Ini dia bakat 100% Sabahan. Penyanyi adalah orang Keningau, Raffi Harumin. Dan penulis lagu serta komposer lagu serta penulis lirik adalah orang Sabah juga, tapi nun jauh di sana, disandakan Muhyiddin Abdullah. Jadi kita support-support lah kan, kita punya lagu-lagu Sabahan. Dan mana tahu hujung minggu nanti, hujung minggu anda mau request lagu ni pun boleh juga. Nama dia, tajuk lagu dia, nama dia Raffi. Gitulah. Baiklah, sebentar lagi kita akan beralih ke pusingan terakhir, pusingan jam 6, jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7 malam. Masih lagi di segmen Harmonika bersama dengan saya. Kita dengarkan lagu-lagu mellow-mellow sikit dan lagu-lagu legenda sikit setelah lagu-lagu contemporary. Teruskan bersama kami di Keningau FM. Hebat coknya. Keningau FM.

Itu dia Justin Alexius dengan lagunya Biru yang terakhir yang membawakan kita ke pukul 6.05 minit petang. Kita sudah berada di jam yang terakhir. Pukul 6 hingga pukul 7 malam di segmen Harmonika masih lagi bersama dengan saya Syukri. Akan menemani anda hingga pukul 7 malam nanti. Ya, biru yang terakhir, langit yang biru yang terakhir pun sudah mula hilang, sudah mula gelap. Waktu maghrib pun sudah mula dekat menghampiri. Di sini adalah amaran ribut petir daripada Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana diramalkan ribut petir dan hujan lebat akan melanda di beberapa buah negeri di negara kita, termasuklah negeri kita di Sabah. Di mana kawasan pedalaman, di zon pedalaman di kawasan Sipitang, Tenom dan Nabawan. Di zon pantai barat iaitu di kawasan Ranau. Zon Tawau di kawasan Tawau dan Lahad Datu. Dan zon Sandakan di kawasan Telupit, Kinabatangan, Beluran dan Sandakan itu sendiri. Jika anda berada di tempat-tempat yang sebutkan tadi ataupun akan ke tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, diharap berhati-hatilah ketika memandu, terutama membonceng motosikal. Tengok-tengok juga keadaan cuaca. Jika ada keperluan untuk keluar malam nanti, sediakanlah ciri-ciri keselamatan dan perlindungan seperti baju hujan, payung untuk di kereta. Dan pastikan keadaan kendaraan anda selamat, seperti tayar botak. Janganlah jalan di waktu hujan, takut licin, terpijak lupak apa kan, boleh bahaya, juga membahayakan nyawa anda. Kerana ramalan ini dijangka berterusan, diramalkan berterusan sehingga pukul 7 malam nanti. Baiklah, kita sebelum menuju ke waktu

0: mampu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu. Jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.
1: Anda sedang bersama menerusi segmen Harmonika di Keningau FM.

0: Kawan saya pernah berkata, hidup kita boleh berubah dengan 3 patah perkataan saja.
1: Kau nampak hebat.
2: Saya sayang awak.
1: Tahniah, awak berjaya.
0: Saya minta maaf. Baru-baru ni dia telah menyebabkan 1 kemalangan dengan 3 kematian. Kini dia hanya mampu berkata,
3: memang silap saya. Saya menyesal betul. Apalah nasib saya.
4: Anda masih belum terlambat. Perlahankan kenderaan apabila lampu isyarat bertukar kuning dan berhenti pada lampu merah. Ingatlah 3 patah perkataan ini. Merah tanda berhenti. Anda mampu mengubahnya.
5: Harmonika.

0: Monica.
1: Akan ku hadapi dunia walau ku tak sempurna.
0: Dengarkan Harmonica dari pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam hanya di Kedengar FM Hebat Show.

rakan pendengar yang saya hormati, kepada kalian sekarang sudah kita sudah berada di pukul 6.23 minit petang. Tadi lagu daripada kumpulan Amok, Hakikat. Baiklah, buat rujukan ataupun panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 6.32 minit petang. Sebentar saja lagi kita bolehlah solat maghrib sudah kan. Jadi sama-sama kita nantikan dan jangan ke mana-mana. Boleh lepas ini balik lagi dengar radio. Kita dengar sambil-sambil menunggu azan maghrib. Kita dengarkan lagu-lagu, nasyid dan kontemporari. Ya, sebentar saja lagi. Baiklah, kembali selepas ini teruskan bersama kami di Keningau FM. Hebat Syoknya.

0: Kita bersama Ustazah Nurul Hidayah Kamaruddin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita maklumlah kita ni duduk dengan orang. Bila kita duduk dengan orang macam-macam perangai, betul tak? Kita kena menghadapi dan mengetahui realiti tak semua orang sama macam apa yang kita nampak, dan tak semua orang kita rasa okey sahaja dengan kita. Kadang-kadang ada orang yang menjengkelkan, ada orang yang menyakitkan, ada orang yang kita tak senang hidup dengan dia, dan itulah hakikatnya yang perlu kita telan walaupun pahit. Tapi sahabat-sahabat, walaupun kita marah, walaupun kita rasa benci, dan kadang-kadang bukan setakat marah dan benci tetapi dendam, suatu yang kita bila dah sampai dendam ni, dia dah sampai membarah, sebab biasanya kalau kita baru marah ni, waktu lepas kita marah tu kan, contohnya lah 10 minit yang pertama tu kita marah tu, merah padam muka kan, keluarlah perkataan-perkataan yang tak indah, itu marah. Tapi sahabat-sahabat, bila marah tadi, dia duduk dalam hati, dia dah duduk dalam hati. Bila ni marah ni? Setahun dah, ada yang sampai 10 tahun, ada sampai 20 tahun marah. Ini bukan marah lagi dah, ini nama dia dendam, tak puas hati. Ini kalau boleh lah kan, nak aku kalau boleh di apa yang boleh kita buat pada dia tu, macam-macam yang kita akan lakukan, mungkin kita akan sumpah serana dan sebagainya. Tapi itulah dendam sahabat-sahabat, dan kita kena tahu dendam ni memang nampak gaya aku takkan maafkan dia, tapi sebenarnya kemaafan, dendam adalah yang terindah. Bila kita boleh memaafkan seseorang yang pernah menyakiti kita, walaupun susah, tapi kita mujahadah, di sanalah dia punya cubaan dia. Yang kita ni hidup dekat dalam dunia ni, kita tak semuanya mudah, dan hatta bukan untuk kita ubah orang. Kita nak ubah ni dalam hati kita, untuk kita buang rasa dendam, rasa benci, rasa sakit hati, rasa marah tadi, susah. Di situlah mujahadah dia sahabat-sahabat. Di situlah tempat Allah melihat bagaimana usaha untuk kita memaafkan siapa saja yang pernah menyakiti kita, sehingga kita seolah-olah bila kita berjumpa dengan dia macam tak ada apa yang berlaku antara kita dengan dia. Ini sangat-sangat baik ni. Nak dapat begini, dia kena melalui mujahadah tadi. Ustazah, saya boleh memaafkan tapi tidak melupakan. Yang tu pun susah juga tu kan. Maaf boleh, tak lupa. Jadi kalau tak lupa, maksudnya kita tengok muka dia, kita masih ingat lagi. Sahabat-sahabat, tak habis lagi cerita. Sebab apa? Dalam surah Ali Imran ayat 134, Allah menerangkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Maksud kita kan, kita puasa dalam Ramadan, kita nak jadi orang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhimina al-ghayz wal-'afina 'anin-nas. Iaitu apa antara cirinya? Orang yang boleh memaafkan. Dan maaf wal-'afin, sahabat-sahabat kena ingat, 'afin ini bukan saja kita maafkan, tapi kita maaf dan melupakan. Barulah termasuk dalam ciri orang-orang yang bertakwa. Selamat bermujahadah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
2: Nidaul Islam.
3: An Abi Sa'id Al-Khudri wa Abi Hurairata radhiyallahu anhuma. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: Ya, Beautiful Things daripada Jason Boone yang membawakan kita ke penghujung siaran Keningan FM untuk hari ini. Untuk edisi Selasa 30 Jun 2026. Terima kasih kepada rakan pendengar yang telah mengikuti kami dari pukul 6 pagi tadi sehingga pukul sekarang inilah sebelum menjelang pukul 7 malam. Terima kasih juga kepada rakan-rakan yang memberikan ucapan, memberikan apa orang bilang ini dedikasi dan mendoakan kami juga, mendoakan semua pendengar juga. Terima kasih, kita aminkan doanya. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di social media dan juga di Radio Keningan FM. Alhamdulillah. Teruskan bersama kami. Sokongan anda amat kami hargai. Baiklah, saya Syukri Mahmud ingin mohon mengundur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada hari ini, Imelda Justin. Kami mengucapkan selamat malam. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Napawan dan Tambunan Kepa Show. Yang

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Allahumma amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Sumpah ni tetap di hati. Selamat malam kepada anda dan terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sabah FM. Kemana saja destinasi anda malam ini, pandulah dengan cermat dan utamakan keselamatan. Dan bagi anda yang sudah sampai di rumah, selamat berehat kepada anda dan selamat menjamu selera kepada anda yang sudah selesai masak-masak di rumah. Apapun, terus layan Sabah FM. Bagus bye.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026.

dia tadi, Sayang Do You Love Me daripada Hel Husaini. Harap lagu itu dapat menemani apa saja yang sedang anda lakukan ketika ini. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di Sabah FM Bagus Ba. Sebentar lagi tepat jam 7.30 malam, kami akan bawakan berita 7.30 dengan perkembangan terkini untuk anda. Sebelum itu kita layan dulu lagu daripada Nana Shimi berjudul

aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

Bonsoir. Bonsoir.

jangan tertarik kepada seseorang kerana parasnya, sebab keelokan paras dapat menyesatkan. Jangan pula tertarik kepada kekayaannya kerana kekayaan akan musnah. Tertariklah kepada seseorang yang dapat membuatmu tersenyum, kerana hanya senyum yang dapat membuat hari-hari yang gelap menjadi cerah. Semoga kamu

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت يا الله aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, niscaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup ini.

di sosial rasmi Sabah FM Bagus Bang untuk notifikasi info dan juga ucapan-ucapan daripada rakan-rakan anda. Terima kasih kepada semua yang sudi menghantar ucapan selamat bertugas dan juga selamat malam untuk yang mengenali Iman, Norzita, Sabli, Zafira, Jalain, Abang Mood, Ramli, Julia, Nuruli, Ayan, Robert, Tantari, Masmira, Ibra, Zila, Timbul, Yusuf dan ramai lagi yang tidak sempat kakak saya sebut. Tapi apapun, terima kasih sekali lagi yang sentiasa setia bersama Sabah FM Bagus Bah. Ini lagu untuk anda.

kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

Terima kasih Setia bersama Kakak Cik sejak 6 petang tadi. Sebentar lagi kita akan ikuti ulangan X-Band terbitan Seksyen Hiburan dan Muzik, dan Hafrina akan menemani anda dalam varia lebih lagu lebih santai. Jika diri semua, selamat malam.

Bagus Bar. Penat dengan kerja? Relax dan nikmati lagu-lagu dakwah kontemporari 6 hingga 9 malam di Simfoni, tetap di hati bersama Arif dan Rafiq.

0: Oke, baiklah guys, baiklah pendengar semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar semua? Semoga Anda terhibur semua dengan lagu yang baru kami perkenalkan. Nah, kami dari kumpulan mana? Kekejutan melanda Anda. Kami dari kumpulan Gambus Aurora.
1: Kita akan dengarkan lagu seterusnya, yaitu Nang Guranang.

0: Oke, baru kita dengarkan tadi lagu dari Mimi Nangkuranang. Jadi kami perkenalkan, nah, kumpulan ini ialah kumpulan Gambus Aurora.
1: Oke, kami terdiri daripada 9 orang ahli untuk hari ini. Kebiasaannya kami lebih ramai, tapi untuk hari ini kami ada 9 orang. Oke, untuk kami punya pemain gambus, diperkenalkan Encik Mat Norman. Untuk pemain gitar pertama kami, Encik Ali. Dan pemain gitar kami yang kedua, Encik Joe. Dan seterusnya, pemain keyboard kami, Encik Hazli. Pemain bass kami, Encik Ruji. Dan yang terakhir, pemain drum kami, Encik Sidi. Ya, dan seterusnya, saya perkenalkan saya, penyanyi Aurora Band, V. Oke, yang sebelah kau saya, Mimi.
2: Hai.
1: Dan seterusnya, penyanyi yang ketiga adalah saudara Lobo.
0: Ya, terima kasih. Aku Latu. Oke, baiklah. Itu diselajurkan lagi dengan lagu seterusnya, dua buah lagu.
1: Yaitu Umpan Jinak di Air Tenang dan Pilih-Pilih Orang Sabah.

0: baru tadi ke udara dua buah lagu umpan Cina yang tenang dan pilih-pilih orang Sabah.
1: Oke, okay, baru-baru ini kami sudah membuat MV untuk lagu terbaru kami yaitu Joget Merindu.
2: Oke, okay, lagu ini adalah ciptaan Lee Slamba dan Ajim Slamba dan liriknya adalah daripada NK dan Vili.
1: Musik video ini akan dilancarkan dalam masa yang terdekat lah. Kami akan lancarkan di YouTube, TikTok, dan Facebook lah.
0: Oke, okay, baiklah. Kita akan selajurkan lagi berhibur terus dengan Joget Merindu dari Mimi dan Bi.

0: Itulah tadi lagu daripada terbaru kami dari Mimi dan Abi bertajuk Joget Merindu. Oke, sebelum berakhir kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada X-Band dari RTM karena telah mengundang dan menjemput kami dalam rancangan ini.
1: Untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang kumpulan kami, bolehlah melayari Facebook kami, Persatuan Gambus Penilik.
2: Dan untuk lagu penutup, dengarkan, Lakiku Belum Mulih.
0: Lagu yang begitu top dan mantap sekali.

0: Sabah.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu. Sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR. Manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita bukan SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya sembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Sebagai usaha, memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan Bumi Putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia Bumi Putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan Bumi Putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi Dato' Sri Dr. Nuraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dalam agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.

du soir.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada

0: di Radio RTM, satu jiwa, seduta sorakan.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Waria lebih lagu, lebih santai. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Perdana kepada anda semua yang terus setia bersama Sabah FM. Dan terima kasih buat DJ Kakachi yang telah bersama dengan anda semua dalam segmen Simfoni Tetap di Hati. Untuk minggu ini anda akan bersama dengan Kakachi lah untuk segmen Simfoni. Pasal DJ Ella bercuti, jadi DJ Kakachi akan temani anda semua. Baiklah, kepada anda di mana berada, walau apapun keadaan cuaca di luar sana, pastikan kamu sentiasa setia menemani Hafrina untuk bertugas sekitar pukul 12.30 malam nanti, okay? Baiklah, teruskan bersama dengan kaedah lagu untuk anda semua dalam varian lebih lagu, lebih santai.

0: Hello, saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Click. Bagus, Pa.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM. Bagus, Pa.
2: Oh, baru saya tahu. Kamu tahu?
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu? Ada mau tanya.
4: Oh, betul. Saya, atau saya macam pakar di sini.
1: Betul atau tidak? Okay. Iyalah, kan kita punya soalan ni berdasarkan fakta yang dikeluarkan oleh orang di seluruh
4: yang
1: dunia lah kan.
4: Kajian.
1: Okay, jadi mau tanyalah. Kalau orang putus cinta ataupun waktu bercinta, dia badan pandai menurun ataupun dia akan kekal juga kan.
4: Ya,
1: tapi betul. Macam saya punya masalah sekarang ni, pasal sudah terlampau sehat.
4: Iyalah.
1: Sehat kan. Sudah, ya, jadi tapi terlebih pula turun dia ni sekarang ni.
4: Jangan juga, Ba.
1: Tapi orang bilang ada satu lagi kaedahnya.
4: Kaedah dia?
1: Kaedah supaya orang bilang boleh naik berat badan bagi yang ada masalah lah. Mungkinlah, mungkin dapat membantu.
4: Kau bertanya kepada orang yang betul. Tapi saya membaca.
1: Okay. Betul, okay.
4: Dari kajian yang dilakukan, kan orang yang sudah berkahwin ni, dalam hubungannya ni, diorang akan gembira tau. Gembira dengan perkahwinan yang sudah terlaksana kan, hasil daripada couple-couple dulu kan, sudah kahwin kan. Dengan gembiranya perhubungan kahwin itu kan, perkahwinan itu, boleh ada peluang untuk meningkatkan berat badan.
1: Oh, okay.
4: Sebab gembira, jom kita pergi makan gitu.
1: Sebab dia bilang macam makanan tu dia sedap saja semuanya kalau ada
4: gembira,
1: pasangan. Kan?
4: Tapi dalam perhubungan ni ada turun-naik kan. Tapi sentiasalah macam jaga perhubungan tu lah.
1: Kan. Okey, faham. Jadi sekarang saya ni perlu orang bilang lebih lagi bergembira ataupun lebihkan makan lah ini.
4: Jaga-jaga makanan lah.
1: Okay.
4: Tapi terima kasih datang lah. Kalau ada apa-apa datang lagi. Jumpa.
1: Tanya lagi ya.
4: Lagi.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Hai, saya Kimi.
6: Saya Kira. Kami
5: Aras Bayu. Kami dengar
6: Sabah FM.
5: Bagus, Pak.

Seperti biasa, Fina ingatkan cara untuk kamu minta lagu malam ini seperti biasa melalui Facebook Sabah FM ataupun melalui WhatsApp kami di 0199904848. Di sana kamu boleh minta lah lagu. Tapi Fina nasihatkan, lagu yang diminta tu pastikan jangan lagu yang berulang dan penyanyi yang sama lah. Kadang-kadang penyanyi dia lagu je tukar-tukar, tapi penyanyi dia itu juga kan. Jadi kita dengar lagi lagu permintaan yang lain-lain lah, yang jarang-jarang kita dengar. Kamu boleh minta, Afrin akan tunaikan sehingga pukul 12.30 malam nanti. Minta awal supaya kamu boleh dengar lagu kamu awal. Kalau nanti terlewat minta, nanti tidak cukup masa pula untuk Afrin kasih mainkan lagu kamu kan. Baiklah, kepada anda semua teruskan mendengarkan Sabah FM. Dan seperti biasa tepat pukul 10 nanti kita ada berita Sabah FM.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2026-2035.
1: Saya tahun ini, seperti mana Kementerian Pendidikan mengambil alih seluruh sistem prasekolah, Kementerian Pendidikan Tinggi akan mengambil alih seluruh sistem pendidikan pra-universiti tingkatan 6 dan matrikulasi. Jadi pelajar tingkatan 6 dan matrikulasi itu bukan lagi pelajar sekolah. Dia sudah masuk ke kategori pendidikan tinggi.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
2: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Okay, kembali bersama di jam yang kedua untuk Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Dan Hafiz dah cuba tunaikan semua lagu permintaan kamu yang dihantarkan melalui Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM. Okay, dan untuk nanti, awal pagi nanti, okay, siapakah yang sudah bersedia? Dia jadilah terlalu awal pagi. Kalau satu sialah perlawanan yang awal pagi ini, di Vior menentang Norway pukul 1 pagi nanti, betul kah tu? Jangan marah ya kalau Afrina salah sebut. Tapi ini perlawanan nanti pukul 1 pagi dan juga pukul 5 pagi France menentang Sweden. Okey, ini Afrina pay team ni, France ni. Dan pukul 9 pagi Mexico menentang Ecuador. Okey, semuanya ni kalaulah dalam perjalanan pergi kerja, ada yang saya tahu dia bertolak dari rumah pergi tempat kerja awal pagi kan, kadang-kadang pukul 5, ada yang 5:30 sudah bergerak, ada yang pukul 4 lagi, itu yang jauh sangat. Okey, tapi jangan risau, kalaupun kamu mau tengok, boleh tengok tau, tapi bukannya pemanduan anda tu terganggu, hanya orang bilang mengharapkan pada pendengaran sajalah. Okey, kuatkan volumenya waktu memandu tu, dengar saja. Jangan pula mata tu meninggulah pula di skrin telefon. Jangan, waktu sedang memandu itu adalah satu perbuatan yang membahayakan diri anda sendiri dan juga orang lain. Hati-hati. Okey, kalau minat-minat walaupun paling pun kalau sudah tahan sudah tu, ambillah cuti. Kalau bilang mesti mau tengok perlawanan ini, pasal inilah pasukan saya, bila lagi saya mau tengok. Okey, ambillah cuti. Itu apa yang nasihat lah, jangan membahayakan diri sendiri. Okey, baiklah kepada anda semua, teruskan lagi, kita dengarkan lagi lagu-lagu pilihan rakan-rakan kita di Facebook dan juga WhatsApp Sabah FM dalam Varia Lebih Lagu Lebih Santai Slot.

0: Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta serakan.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Ada beberapa kawasan yang dikongsikan hujan ketika ini, tapi tidak terlalu lebat sudah. Okey, tapi apapun, sentiasa berhati-hati. Lebih-lebih lagi jika anda tidak biasa menggunakan jalan tersebutlah, bukan laluan harian anda, kena berhati-hati. Dan pastikan patuhi had laju yang telah pun ditetapkan. Okey, dan cakap pasal kenderaan ni, pasal memandu ni, jangan lupa bagi anda untuk daftar segera sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Dan ini jangan lepaskan peluanglah sebenarnya untuk mendapatkan bekalan diesel bersubsidi di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Ini sebenarnya ianya mudah, cepat dan memastikan kelayakan bekalan diesel bersubsidi. Jadi daftar sekarang bagi memastikan anda itu layak ataupun tidak. Okey, tadi sudah dibuka tau, bermula 4 Mei lalu lagi, dan anda boleh dapatlah subsidi ini. Okey, ini untuk sektor pengangkutan darat barangan sebenarnya SKDS ni. Jadi dia ada 23 jenis kenderaan. Kalau mau tahu 23 jenis tu, Afri tidak akan sebut, tapi anda boleh tengok di laman Facebook rasmi KPDN, laman rasmi, ataupun di Facebook Sabah FM kita ada kongsikan juga. Dan juga ada 10 jenis kenderaan sektor pengangkutan darat awam juga ada dapat subsidi itu. Dan cara untuk mendaftar SKDS juga ada diterangkan secara bergambar, yang mana anda boleh semak kelayakan dahulu, lepas itu baru daftar akaun, isi maklumat, pilih syarikat minyak, hantar permohonan dan dapatkan fleet card. Okey, jadi kalau anda mau tahu, pergilah tengok di Facebook Sabah FM, mana kita kongsikan tu. Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama dan terus minta lagi lagu. Yang mana lagu kamu rasa, Afina, ini lagu lama anda dengar, mari kita dengar sama-sama. Bagi tahu sejak Afina layan, okey? Teruskan bersama Varia, lebih lagu, lebih santai.

guys. Merry Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap ada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat guys.

Ada yang WhatsApp Afrina tanya, Afrina sudah mainkan lagu saya? Kalau tadi ada dengar, memang ada Afrina sudah mainkan lagu tu. Okey, jadi kalau kamu ada minta lagu, jangan pula kamu tidak dengar radio ataupun jangan pula kamu tertidur. Pasal Afrina tidak akan boleh main lagi lagu tu buat kali kedua kan. Jadi tidak adil buat kawan-kawan kita yang lain. Nah, jadi kamu kena tunggulah lagu permintaan kamu. Tapi selalunya Afrina akan mainkan semua lagu permintaan tu kalau lagu tu memang ada dalam simpanan. Kalau tidak ada, memang Afrina tidak akan mainkan lah. Okey, baiklah kepada anda semua. Seperti biasa, tepat pukul 11. Pukul 11 malam kita ada berita RTM Kuala Lumpur. Tengok Afrina, Afrina ni kan punya ingatan kan tadi baru macam pukul orang bilang berita pukul 10. Padahal sudah tadi kan berita pukul 10 kan. Gitulah otak kalau sudah malam-malam. Okay, baiklah kepada anda semua, teruskan bersama Sabah FM. Bagus wah.

Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan sebanyak 10 sen seliter bagi tempoh 1 hingga 8 Julai 2026. Ia berikutan penurunan purata harga pasaran minyak antarabangsa. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu dibuat selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Dalam perkembangan berkaitan, pelaksanaan Budi Madani diesel bermula tengah malam ini berpotensi menjadi pemangkin kepada penurunan kos operasi perusahaan mikro kecil dan sederhana. Demikian menurut pensyarah Pusat Pengajian Siswazah Perniagaan Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardoy.
1: Kepentingan yang pertama ialah kerana diesel digunakan terutamanya oleh kenderaan-kenderaan perniagaan. Jadi peniaga-peniaga mikro kecil dan sederhana akan serta-merta mengalami penurunan kos operasi dan logistik mereka, dan ini boleh menarik, memberikan insentif kepada mereka untuk menurunkan harga yang akan memberi kesan positif kepada semua pengguna-pengguna.
0: Profesor Emeritus Dr. Bajoyai Bardai. Lebih 2.2 juta pelajar dijangka menerima manfaat program baucer buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Woh berkata baucer RM100 itu boleh ditebus bermula 11 pagi esok hingga 31 Oktober ini. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
2: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, pendigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kah Woh. Bermula esok, rakyat Malaysia berumur 18 tahun ke atas boleh memohon pasport Malaysia Antarabangsa PMA dengan tempoh sah laku sama ada 5 tahun atau hingga 10 tahun mengikut keperluan masing-masing. PMA baharu itu dipertingkatkan dengan 94 ciri keselamatan berbanding hanya 49 pada versi terdahulu. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sah laku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Laluan Shah Alam Kendalian Rapid KL merekodkan lebih 60,000 perjalanan penumpang pada hari pertama operasinya semalam, sekaligus mencerminkan sambutan menggalakkan terhadap perkhidmatan rel baharu itu. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Prasarana Amir Hamdan berkata, penerimaan positif masyarakat itu membuktikan keperluan rangkaian rel di koridor barat Lembah Kelang. Dalam pada itu, Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pengoperasian LRT 3 tersebut dijangka memberi manfaat besar kepada pelajar Universiti Teknologi Mara Shah Alam.
3: Dengan adanya LRT, sebenarnya dia memberi kemudahan yang sangat baik dan yang dia akan mengurangkan kesesakan untuk pelajar dan dari segi perbelanjaan pelajar untuk bergerak ke seluruh kawasan Lembah Kelang ini. Dan dia tentunya memberi kelegaan kepada mereka yang menghadapi masalah kesesakan untuk sampai ke kampus Shah Alam ini. Seperti yang kita ketahui, kawasan ini pun membangun dengan begitu pesat sekali dan tentunya mengambil masa untuk sampai.
0: Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Pelaksanaan jualan rahmah diperluas ke platform e-dagang menerusi jualan ehsan rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, inisiatif itu sekaligus memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan. Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan, merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usaha. usahawan tempatan. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang kesalahan-kesalahan seksual terhadap kanak-kanak pindaan 2026. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi M. Kulas Kesegaran ketika menggulung perbahasan RUU.
4: Perkara ini adalah selaras dengan proviso kepada penerangan peranggan 6-2-B Akta Ekstradisi 1992 Akta 479 yang memperuntukkan bahawa bagi kesalahan pemakaian luar wilayah, syarat dual criminality dipenuhi jika hal kesalahan itu boleh dihukum di bawah Undang-Undang Malaysia sekiranya ia berlaku dalam hal keadaan yang bersamaan di luar Malaysia.
0: M. Kula Segaran. Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Kem Hobart Gurun 16 Jun lalu sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia untuk siasatan lanjut. Demikian menurut Ketua Polis Kedah, Dato' Azli Abu Shah.
5: Sebenarnya untuk siasatan itu, kita leave it to ROA. Kita bukan SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan. Bukan kata, nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya bersembang secara ni dengan panglima sendiri lah. Memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diiringi dengan jurulatih. Mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa. Nah, tengok kan. Mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin memulakan lawatan kerja rasmi selama 3 hari bermula hari ini di Australia bagi memperkukuh kerjasama kedua-dua negara dalam sektor pertahanan. Antaranya akan menyaksikan majlis pemeteraian kerjasama strategik antara Westar Defence Industry Sdn Bhd dengan syarikat Aero Angkasa. Kedua-dua negara akan turut meneroka kerjasama melibatkan institusi pengajian tinggi, pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi dan penglibatan industri.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Penyerang Erling Haaland menjadi harapan Norway untuk menewaskan Ivory Coast awal pagi esok untuk mara kepusingan 16. Penyerang Manchester City itu mengumpul 4 gol dalam 2 perlawanan sebelum ini tidak diturunkan ketika Norway tewas 1-4 kepada Perancis pada perlawanan terakhir kumpulan. Jurulatih Norway, Ole Solbakken, memuji kepimpinan pemain itu yang disifatkan sebagai antara pemain terbaik dunia. Pemenang perlawanan akan berdepan Brazil di pusingan 16 terbaik Isnin depan. Dalam pada itu, Perancis bakal mempertaruhkan barisan serangan berbisa apabila berdepan Sweden pada pukul 5 pagi. Sekiranya menang, Le Bleu dijadual bertemu Paraguay di pusingan seterusnya selepas menyingkirkan juara 4 kali Jerman menerusi penentuan sepakan penalti. Sementara itu, tuan rumah bersama Meksiko berjumpa Ecuador pada pukul 9 pagi. Sekiranya menang, El Tricolor bakal bertemu pemenang antara England atau Kongo di pusingan 16 terbaik. Luar negara, beberapa kapal dilihat kembali berlayar melalui Selat Hormuz ketika usaha diplomatik antara Iran dan Amerika Syarikat memasuki fasa baharu bagi menamatkan konflik yang berlarutan. Perkembangan itu mencetuskan harapan pemulihan laluan perdagangan global meskipun Iran menafikan laporan bahawa rundingan dengan Amerika Syarikat akan diadakan di Doha minggu ini. Memasuki hari kelima, operasi mencari dan menyelamat diteruskan selepas dua gempa bumi kuat mengorbankan sekurang-kurangnya 1,700 orang. Pihak berkuasa memaklumkan lebih 5,000 mangsa cedera, manakala hampir 16,000 keluarga terjejas akibat kebakaran.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga runcit petrol, diesel tanpa subsidi turun 10 sen seliter. Penebusan baucer buku madani bermula esok. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico. Rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Tawau 95.7 FM.

kembali di jam yang ketiga yang terakhir. Okey, siapa yang sekarang ni sedang kena picit-picit DP bahu, tekuk dia tu, terus dia bersendawa. Okey. Jadi sebenarnya kalau kawasan bahu, tengkuk dipicit atau diurut, otot kita ni mula relax tau. Jadi dada kita rasa lebih terbuka, nafas jadi lebih panjang, gas dalam perut atau saluran makanan lebih mudah keluar sebagai sendawa. Sebab itu selepas sendawa rasa lega. Tapi sebenarnya jangan salah faham ah. Picit bahu ni bukan mengeluarkan angin dari bahu. Ia lebih kepada badan mula relax. Lepas tu otot kita kurang tegang dan gas dari perut keluar melalui sendawa. Okey. Cara dia, ambillah kain panas tu, tuam panas-panas. Lepas tu letak di bahu dan ataupun di tengkuk, duduk tegak dan jalan perlahan 5 hingga 10 minit. Kurangkan kopi, minuman bergas dan juga makan terlalu cepat. Jadi jangan juga terus baring selepas makan. Urut boleh, tapi jangan terlalu kuat sampai sakit. Nah, tapi ini paling penting ah, jika sakit bahu datang bersama sakit dada, sesak nafas, perlu sejuk atau kebas tangan, segera dapatkan rawatan. Itu bukan masa untuk minta orang picit, itu masa untuk dapatkan rawatan segera. Nah, kadang-kadang yang kita panggil angin do, gastrik lah, oh, saya kena ada gastrik. Sebenarnya itu bukan gastrik, sebenarnya badan sedang bagi warning lah ataupun amaran. Sebenarnya Afrida pun dulu fikir begitu tau, bila sakit tu, oh gastrik. Tapi bila baca, banyak membaca pasal kesihatan kan, sebab berkongsi bersama-sama, baru Afrina tahu kalau ada sakit, kena sakit jantung tu pun ada kaitan juga dengan orang bilang macam rasa macam gastrik, tapi rupanya jantung ada tersumbat lah apa semua kan. Jadi sekarang ni kalau Afrina memang kena gastrik, memang Afrina akan terus pergi hospital, pergi emergency terus, tidak lagi runding, emergency terus geng. Okay, jadi jaga kesihatan anda semua. Kalau rasa sakit tu yang bukan lagi untuk diurutnya sakit, pergi dapatkan rawatan segera. Baiklah, kepada anda semua, teruskan lagi kita dengar, kita layan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita di masa anda berada. Teruskan bersama Sabah FM, baguslah.

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

Terima kasih kepada anda semua yang sudi menemani Afrina seawal pukul 9 malam tadi sehinggalah kini. InsyaAllah esok malam anda akan bersama dengan saya lagi untuk segmen Varia Lebih Lagu Lebih Santai. Jadi kepada anda di mana saja berada, teruskan setia bersama Sabah FM dan ingat bola, ingat RTM Klik. Okey, nanti sebelum anda saksikan perlawanan untuk awal pagi nanti, pastikan anda dapat tidur yang cukup buat semua peminat-peminat sukan bola sepak. Okey, kita jumpa lagi esok. Selamat malam. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: adalah Radio Sabah FM. Baguslah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, kembali lagi dari Nasional FM, sentiasa di hati. Aizat Azam terus temankan anda untuk waktu ini. Terima kasih rakan setugas AJ yang menemani anda untuk Nasional Malam. Dan hari ini juga merupakan hari baru, sudah masuk ke bulan Julai, 1 Julai 2026, bersama dengan hari Rabu 15 Muharram 1448 Hijri. Dan terima kasih kepada semua terus kekal bersama dengan Nasional FM. Dan juga saya harapkan dan juga saya inginkan untuk anda terus ceria dan juga memberikan yang terbaik ya untuk diri sendiri dan juga keluarga kita sepanjang bulan Jun sehinggalah ke bulan Julai ini, diteruskan sehingga ke hujung tahun nanti. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan untuk anda, saya akan sajikan anda dengan lagu-lagu yang terbaik dan juga saya akan kongsikan dari masa ke semasa pelbagai informasi khas untuk anda. Jadi jangan tidur dan juga terus dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

0: main Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

101.5. Itu dia antara frekuensi bagi mereka yang berada di Kedah, Pulau Pinang dan juga di Perlis yang ingin dengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Baik, untuk anda semua yang sedang mendengarkan waktu ini, semoga terus ceria dan juga terus kekal sampai-sampai itu. Mungkin juga ramai yang menanti perlawanan bola sepak Piala Dunia 2026 yang boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus di saluran TV OK.

dan juga di RTM Klik. Dan untuk hari ini, Rabu 1 Julai 2026, anda dapat saksikan pusingan ke-32, iaitu perlawanan pada pukul 5 pagi nanti, Perancis bertemu dengan Sweden, dan juga pada pukul 9 pagi Mexico bertemu dengan Ecuador. Bagi untuk menyaksikannya, boleh saksikan di saluran saluran OK RTM Klik, dan juga di saluran Sukan Plus, dan juga di RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda. Okey, dan semoga terus segar dan juga terus mendengarkan pelbagai lagu-lagu terbaik di National FM, sentiasa di hati.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu lagu daripada Baby Shima, Abang Satu Ringgit. Semoga terhibur dengan lagu-lagu di Nasional FM pada waktu ini, dan semoga terus ceria. Sambil itu, jangan lupa juga saksikan pada pukul 1 pagi nanti, yang sekejap saja lagi, di Sukan Blast dan juga di RTM Klik, perlawanan Pusingan 32 di antara kumpulan ataupun pasukan Cote d'Ivoire dan juga pasukan Norway. Jadi mana satu yang akan berjaya ke pusingan yang seterusnya, nantikan dan juga saksikan bersama-sama di saluran Sukan Plus dan juga di RTM Play. Khas untuk anda sememangnya percuma. Jangan lupa muat turun aplikasi RTM Play di telefon bimbit anda, dan anda boleh tonton di mana sahaja anda berada. Dan juga boleh terus dengarkan juga Nasrul FM di RTM Play dan juga pelbagai program-program menarik yang disediakan khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasrul FM, sentiasa di hati.

Semuanya di Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda juga yang sedang bekerja pada waktu ini, semoga anda terus segar dan juga dapat menyiapkan tugasan anda dan pastikan hasil yang terbaik, dan juga lakukan segala pekerjaan setiap kira masa, pagi, petang, siang atau malam. Pastikan lakukan dengan ikhlas dan juga cermat. Dan bagi yang sedang memandu juga, berhati-hati. Ingat, di luar sana bukan sahaja kita yang sedang mengejar masa ya, untuk pulang ke rumah ataupun pulang ke pangkuan keluarga yang memandu, kerana ada juga insan-insan hebat ya, seperti petugas keselamatan, pekerja penjagaan jalan dan juga pemandu, penghantar barang dan sebagainya, yang sedang membantu, yang sedang gigih mencari rezeki. Jadi pastikan kita memandu dengan berhati-hati dan jangan yang menyusahkan ramai pihak, dan utamakan juga keselamatan jalan raya, dan pastikan kita mengikut peraturan lalu lintas, contohnya seperti di lampu isyarat. Dan juga sebelum memandu tu, pastikan lampu utama berfungsi dengan baik dan juga sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, dan saling menjaga, saling beringat, kerana keselamatan kita dan juga keselamatan mereka yang sedang bekerja termasuk juga yang sedang memandu adalah tanggungjawab kita bersama. Pandu cermat, jiwa selamat. Semoga terus kekal bersama dengan Nasional FM dan juga dipermudahkan segala urusan kita. Terus kekal bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Zona FM sentiasa di hati. Itu dia. Dan bagi anda yang sedang menyaksikan perlawanan antara perlawanan dari pasukan Norway dan juga Cote d'Ivoire, di mana sekarang ini sedang melalui Norway 1-0 di mana yang ke-40. Jadi anda boleh saksikan juga kemeriahan dan juga pasukan ini beraksi di saluran Sukan Plus RTM. Dan untuk anda juga sedikit info, di mana Presiden Paraguay Santiago Pena mengisyarkan cuti umum pada hari Selasa bagi meraihkan kemenangan bersejarah skuad kebangsaan negara itu ke atas Jerman yang membolehkan mereka mara ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026. Dan Paraguay mencipta antara kejutan terbesar kejohanan apabila menewaskan juara dunia 4 kali Jerman 4-3 menerusi penentuan penalti selepas kedua-duanya terikat 1-1 sehingga tamat masa tambahan dalam aksi pusingan 32 terbaik untuk hari tersebut. Dan ini juga merupakan antara kemenangan yang bersejarah bagi pasukan tersebut. Dan untuk anda juga, seperti biasa, anda boleh terus tonton menerusi saluran Sukan Plus dan juga di saluran TV OK. Dan terima kasih juga rakan-rakan kita yang berada di TikTok Lawan Nasional FM yang bersama dengan saya, temankan saya untuk ke waktu ini. Ada yang masih lagi belum tidur, saya doakan untuk anda semoga dipermudahkan segala urusan dan dikurniakan kesihatan yang terbaik. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

manusia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Carefree, rindu bayangan. Kepada mereka yang masih lagi mengata dalam hati tu ada yang rindu ataupun masih lagi merindui orang yang jauh di mata tetapi dekat di hati, zaman sekarang ni dah semakin maju kan. Kalau rindu tu, hantarlah pesanan ringkas. Mungkin juga boleh buat video call ataupun mungkin boleh ambil telefon, bertanya khabar dan sebagainya, berbual walaupun dalam jarak yang jauh, tetapi boleh mengeratkan lagi silaturahim. Jangan sombong, jangan kita kata pentingkan diri nak tunggu yang di sana untuk bertemu dengan kita ataupun bertanya khabar kita. Kita bertanya dulu, tak kisahlah dalam keluarga ke, rakan-rakan ke, dalam hidup berjiran dan sebagainya. Harus kita mulakan dulu supaya dapat mengeratkan lagi silaturahim sesama manusia. Dan untuk anda juga masih lagi yang sedang mendengarkan pada waktu ini, saya nasihatkan juga kepada mereka supaya berhati-hati kerana di beberapa kawasan pada waktu ini hujan lebat, dan juga yang mereka yang memandu ya, dalam keadaan yang berbahaya juga kerana jalan licin dan juga hujan mungkin menyukarkan lagi pandangan untuk sampai ke destinasi. Tetapi apapun, memandu dengan berhati-hati dan juga saya doakan semoga selamat sampai ke tempat yang dituju. Untuk anda terus bersama kami di National FM sentiasa di hati. Dan ini lagu daripada kumpulan Meditasi, Biar Pedih Kasih Memanjang. Khas untuk anda, National FM sentiasa di mana? Sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

Ini adalah lagu daripada Siti Fairuz, yang Bila Rindu Aku Sebut Namamu. Lagu yang ditulis dan juga dikeluarkan pada tahun 1988. Baik, saya ingat kepada anda lagi untuk mereka yang merupakan peminat-peminat bola sepak yang ingin menyaksikan perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa saksikan pada pukul 5 pagi nanti di Saluran OK dan juga di RTM Click, di mana pasukan Perancis akan bertemu dengan pasukan Sweden. Mana satu pilihan anda, nanti anda boleh komen ya di TikTok Nasana FM dan juga di Facebook, termasuk juga pada pukul 9 pagi di Saluran Sukan Plus dan juga di RTM Click, di mana pasukan Mexico akan bertemu dengan Ecuador. Dan ramai juga yang mengharapkan pasukan masing-masing ataupun pasukan kegemaran mereka untuk berjaya ke peringkat seterusnya. Apapun, anda kena tunggu dan juga saksikan sendiri secara langsung. Dan untuk anda juga, di mana saja anda berada, semoga terus ceria dan juga terus mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Ini lagu daripada Datuk Sheikh, Lina, khas untuk anda.

laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: dengan kalian Asam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Kalam band di lamun rindu. Seperti yang saya katakan di awal tadi kan, kalau rindu, kita utuskanlah kata pesanan, ataupun kalau rindu doakan. Kalau jauh di mata, doakan semoga beliau dalam keadaan sihat, beliau dalam keadaan yang kata sentiasa dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan untuk yang tersayang ataupun mereka yang jauh di mata. Dan saya nak menyapa rakan-rakan kita yang berada, yang berikan komen di Facebook Nasional FM pada waktu ini, antaranya yang sedang mendengarkan juga bersama dengan Mama Ila Labu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Anak ganda Aizan Azam, selamat awal pagi baru terjaga dari Lena. Kali juga ada Noriana Ngah daripada Rau Pahang, ada Nur Azila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam dan juga selamat pagi GBH Nasional FM sensasi di hati. Terima kasih. Juga ada Sunflower, selamat malam DJ Aizan, juga selamat bertugas terus layan GBH 12.6. Bersama juga sahabat kita Ita Chot daripada Ipoh, Syah Putra ada ucapan juga, salam keceriaan buat semua sahabat pendengar setia GBH Nasrul FM, serta tidak lupakan juga buat DJ Aizad Azam. Semoga kita semua ceria selalu, on jangan tak on. Juga ada Lisau Liu, Nida Wahidah, Marsa Saleh dengan ucapannya, selamat bersiaran on sampai pagi, sedang mendengarkan daripada Tawau, Princess Su, Nur Adiza dan juga ramai lagi. Terima kasih banyak kerana mendengarkan dan juga terus temankan saya untuk waktu ini. Dan untuk anda, ini lagu daripada Deja Mos, Di Matamu Aku, Di Jiwa Mudia. Terus bersama kami, Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Jaringan ketika menentang Scotland menjadikan Vinicius Junior muncul sebagai pemain Brazil pertama dalam tempoh 24 tahun yang berjaya meledak gol dalam setiap perlawanan peringkat kumpulan Piala Dunia. Pencapaian itu sekaligus menyamai rekod yang pernah dilakar oleh legenda Brazil seperti Ronaldo, Nazario dan Rivaldo ketika kempen gemilang Brazil pada edisi 2002. Satu petanda bahawa Vinicius kini semakin mengukuhkan statusnya sebagai tonggak utama generasi baru Selecao.

0: Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Bagus Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'dah. Wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'dah. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su'il kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fil qabr. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
0: Sohibus Samaha Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: Sekilas renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar yang mulia, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat setia, puji syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang maha agung, yang maha hidup lagi menghidupkan kita. Dialah itu Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Muhyi yang maha memberikan kehidupan. Tanpa Allah, sahabat yang mulia, kita tidak hidup. Kita manusia tidak memiliki kehidupan kita sendiri. Kita ini hidup sebab Allah yang hidupkan kita. Dan satu saat nanti, idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'a wa la yastaqdimun. Bila sampai waktunya nanti, ajal masa kita tiba, maka kita akan pulang kepada Allah. Tidak akan lewat sesaat, tidak akan awal sesaat. Ngam-ngam timingnya kalau Allah mau ambil. Makanya mari kita sedar apa yang mau dibangga, apa yang mau dikejar sangat, ya. Ketika Allah berikan amanah, laksanakan amanah itu sebaik yang mungkin. Tapi kalau kita mengejar sesuatu selain daripada Allah, maka kita hanya akan berujung dengan kecewa. Sahabat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan hati kita ini kuat untuk terus berjalan menuju cinta hakiki Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita lanjut. Santai-santai, ya, sambil-sambil ada yang tengah bertukang, tengah ibu-ibu di dapur menyiapkan apalah kan. Nah, hati-hati, dan jangan lupa selawat sama Nabi. Sambil-sambil dengar sekilas renungan kita insyaAllah. Baik, kita lanjut. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran. Saya ulang, ya. Cinta hakiki itu lahir dari kesedaran terhadap kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita. Maka dalam, kalau belajar tasawuf itu, ya, belajar tauhid, itu ada diajarkan satu konsep dipanggil muraqabah. apa muraqabah ni, berintai-intai, menyubuk-nyubuk, ya itulah memperhatikan, itu bolehlah diartikan begitu. Makanya kata ulama, dalam pandangan ihsan itu, ya, konsep muraqabahnya macam mana? Hamba Allah itu tidak lagi beramal kerana manusia. Kalau kita beramal kerana sesuatu selain daripada Allah, ini manusia ini salah satu. Banyak lagi itu. Mungkin beramal kerana harta, mungkin beramal kerana takut rugi, ya, mungkin beramal kerana mau untung, mungkin beramal kerana mau naik pangkat, mungkin beramal macam-macam lah, ya. Pokoknya selain daripada Allah. Makanya ulama-ulama sufi itu mengajarkan kita, orang yang sibuk muraqabah itu, melaksanakan konsep berintai-intai dengan Tuhannya yang Maha Pengasih itu, maka dia tidak ada masa sudah mau beramal untuk selain daripada Allah, melainkan amal ibadahnya itu hanya untuk Allah. Dia beramal untuk Allah saja. Ya, dalam suka, dalam duka, senang atau tidak senang, kaya atau miskin, diuji dengan kebaikan, diuji dengan musibah, dia tetap maintain saja. Lillahi ta'ala, itu saja yang dipegangnya. Nada sudah yang lain. Ya, makanya ketika dia sibuk beramal apa saja, dari sekecil-kecil amal sampai sebesar-besar amal, dia terus memperhatikan itu. Ya, Allahu Akbar diperhatikan, ya. Maha besarnya Allah itu terasa kita kerdil. Bila kerdil itu terasa diperhatikan oleh Allah Ta'ala. Maka konsep pertamanya itu, orang yang berjalan dengan pandangan ihsan itu, amalnya bukan kerana manusia. Yang keduanya apa? Dia tidak beramal semata-mata kerana pahala. Nah, ini agak berat sikit, ampun, maaf. Ya, ayah-ayah, paci-paci, yang kau, jangan marah. Ini, kalau kita mau meningkatkan rohani kita, meningkatkan perjalanan kita menuju kepada Allah, ini harus kita pertimbangkan semula. Apakah kita beramal semata-mata kerana pahala? Tidak salah. Pahala itu memang Allah janji. Pasti kita akan dapat dengan izin Allah kalau kita beramal dengan ikhlas. Makanya orang-orang sufi itu mengajar, janganlah itu semata-mata kerana pahala. Buatlah semata-mata kerana Allah. Sebab bila buat kerana Allah, pahala itu akan mengikut. Pasti tidak akan kurang, insyaAllah. Yang ketiganya apa? Ini yang paling siok nih sahabat pendengar yang mulia. Apa dia beramal kerana malu? Malu sama Allah. Beramal sebab sedar bahwa dirinya sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malu bah kita. Malu kita sahabat yang mulia, baru buat dosa tiba-tiba kita solat. Iya Allah, malu, malu semua Allah Ta'ala. Maka akhirnya bila sifat malu itu mendasari amal ibadahnya kerana rasa diperhatikan oleh Allah, maka itu bermula percikan-percikan ihsan mulai sudah marak dalam diri kita, insya Allah. Tapi itu pun kita mintalah bantuan Allah, bimbingan Allah Ta'ala, supaya kita ini boleh istiqamah. Ya, kadang-kadang sumbu kita ini pandai terang, kadang-kadang pandai malap, nah kadang-kadang mati terus bahwa dia punya api. Makanya untuk menghidupkan, ya, sumbu pelita dalam hati kita itu, berjalanlah atas ihsan kepada Allah, dengan nilai ihsan maksud saya, supaya jangan lagi beramal kerana manusia, jangan semata-mata kerana pahala. Jangan risau, pahala pasti akan dapat dengan izin Allah. Dan yang paling penting, beramal kerana malu, sebab sedar kita ini sedang dilihat, diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat yang mulia, untuk hari ini sampai sini dulu, kita sambung di lain waktu insyaAllah. Teruskan bersama kita hanya di Sabah FM Bagus Ba, dalam ruangan Sekilas Renungan. Terima kasih sahabat, maaf lebih dan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas Renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
3: Sekilas Renungan
5: Sabah FM. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
5: وإذ قل

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM

0: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepada-Mu ya Allah. Dengan kudrat dan iradat-Mu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumi-Mu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayah-Mu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.
1: Rentak Segar 6 hingga 9 pagi.

Baik, selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Kopi Sanangan kan sayangkan si Wancau. And good morning untuk pendengar kita di mana jua anda berada. Siaran Keningau FM membuka tirai pertemuan bersama dengan anda untuk edisi 1 Julai 2026 bersamaan dengan 15 Muharram 1448 Hijrah. Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat, tenang dan bersemangat untuk memulakan hari baharu, bulan baharu bersama dengan kami di Rentak Segar Keningau FM, hebat syoknya. Pagi hari ini anda ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Higgs, hanya aku cinta kamu orang semua. 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Syukur kita telah melangkah ke bulan baharu, bulan yang hadir bersama dengan ruang baharu, harapan yang baharu, semangat yang baru untuk kita terus perbaiki diri, memperkukuhkan usaha kita, juga melangkah dengan lebih yakin. Apa yang kita sudah lalui sepanjang bulan Jun sudah limpas lebaran. Masih limpas sejak, tapi masih lagi ada masa untuk kita memperbaikinya. Apapun di bulan Jun, sama ada kejayaan kan, cabaran ataupun pengalaman manis maupun ujian yang mendatang, semuanya mempunyai nilai dan juga pengajaran yang tersendiri. Yang baik kita teruskan, yang kurang baik itu kita perbaiki, dan yang menjadi kelemahan kita menjadi sebagai satu titik mula untuk kita bangkit semula dengan lebih baik. Kita juga mengharapkan segala kecemerlangan yang telah kita capai bulan Jun dapat kita teruskan di bulan yang ketujuh ini. Mudah-mudahan urusan kerja kita, keluarga, pembelajaran, perniagaan, juga kehidupan seharian kita terus dipermudahkan. Semoga segala perancangan saudara diberi kelancaran, setiap usaha diberi hasil, dan setiap langkah kita sentiasa berada dalam kebaikan dan lindungan. Yang penting jangan takut untuk belajar daripada pengalaman kita. Kadang-kadang kegagalan kecil itu mengajar kita untuk jadi lebih matang. Kadang-kadang kesilapan semalam itulah yang membantu kita untuk membuat keputusan lebih baik pada hari ini. Ayo jom kita mulakan hari ini dengan hati yang lapang, fikiran yang positif, juga semangat yang segar. Bulan baharu bukan sekadar perubahan pada kalender kita, tapi peluang juga untuk kita menjadi versi diri yang lebih baik, yang lebih dengan penuh keyakinan. Bersama dengan kami menerusi Rentak Segar, menemani pagi anda dengan info, hiburan, juga inspirasi sehingga 9 pagi nanti. Di Kering FM, hebat syoknya.

0: Diet mulai esok baru saja berlalu bersama dengan anda. Ada yang mau diet hari ini tapi sebab kawan, sebab ada keluarga yang mau belanja pagi hari ini, tak jadi, mulai besok lah dibilang. Okey, apapun berpada-pada ketika anda menjamu selera, kurangkan manis dalam minuman, kurangkan juga masin garam dalam makanan anda. Semoga kesihatan terus terjaga. Hari ini kita kena kuatkan semangat lah kan. Saya maksud mula niat kita dan meneruskan langkah walaupun minggu sudah separuh berlalu. Kadang-kadang di pertengahan minggu ni tenaga mula kurang, fokus kita pun mungkin sedikit terganggu. Tapi inilah masanya untuk kita berhenti sekejap, tarik nafas kawan, dan ingat semula tujuan kita melangkah sejak awal minggu. Apa yang belum selesai, kita teruskan di pagi Rabu ini. Apa yang boleh kita perbaiki, kita usahakan. Jangan terlampau berkeras pada diri sendiri. Yang penting kita tidak berhenti untuk terus mencuba. Okey, baru berlalu. Rehat separuh masa yang pertama bagi perlawanan Piala Dunia. Dalam aksi pusingan 32 Piala Dunia FIFA 2026, Norway berjaya mengisahkan tempat kepusingan 16 terbaik selepas menewaskan Ivory Coast 2 gol berbalas kosong. Sementara itu, keputusan separuh masa pertama, perlawanan menyaksikan antara Perancis dan juga Sweden. Perancis mendahului waktu ketika ini 1 berbalas kosong. Bagaimana rentang perlawanan untuk masa yang kedua, sama-sama kita nantikan. Anda boleh pergi ke RTM OK atau RTM Click untuk menyaksikan perlawanan secara langsung. Dan Mexico akan berdepan Ecuador pada pukul 9 pagi nanti waktu Malaysia. Aksi seterusnya pada Khamis menyaksikan England bertemu dengan DR Congo. Pukul 12.30 malam, Belgium menentang Senegal. Pukul 4 pagi, Amerika Syarikat berdepan dengan Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi. Jadi terus bersama dengan kami, kita akan kemas kini. Kita akan bawakan perkembangan semasa berkenaan dengan Piala Dunia FIFA 2026. Jangan lupa pergi keraja. Layan terus, inilah Rentas Segar Kening FM, hebat syoknya.
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Ini barulah sedap. Soalnya kemana?
1: Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
2: Begitu, Bang. Come on, man. Rap.
3: Abang nyanyi.
2: Okay.
3: Let's go.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Baik, kita bawakan perkongsian kepada anda tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia untuk sepanjang hari ini bagi kawasan Keningau, Nabawan, Tambunan dan juga T6. Empat daerah untuk sepanjang hari, pagi dan malam tiada hujan, sementara di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekali lagi, untuk hari ini, Keningau, Nabawan, Tambunan dan juga T6, pagi dan malam tiada hujan, petang ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Tinjauan cuaca untuk hari ini.

0: nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hey, ingat ni jalan dia punya ke?
1: Sabar, Kamarul Zaman. Sabar. Ini contoh orang yang tak ada civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu isyarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
0: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
1: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
0: Jotos pun kau tak tahu memanip. Hey, kau main sini sengit sikit kepala kau. Ha, rasa kan?
1: Aduh. Eh, sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Bertimbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.

dalam perjalanan hidup ini ada satu kekuatan yang sangat penting untuk kita miliki, iaitu keyakinan diri. Keyakinan diri bukan bermaksud kita tahu semua perkara. Bukan juga bermaksud kita tidak pernah takut atau ragu. Keyakinan diri sebenarnya adalah keberanian untuk berkata kepada diri sendiri, aku boleh mencuba. Setiap orang pernah melalui saat-saat tidak yakin dengan diri sendiri. Takut untuk melangkah, takut untuk bersuara, takut untuk mencuba sesuatu yang baharu. Tetapi ingatlah, banyak kejayaan dalam hidup bermula dengan satu langkah kecil, keberanian untuk percaya kepada diri sendiri. Jangan terlalu cepat meragui kemampuan diri. Kadang-kadang orang lain melihat potensi dalam diri kita, tetapi kita sendiri yang tidak menyedarinya. Jika hari ini anda berasa tidak cukup baik, ingatlah bahawa setiap insan mempunyai perjalanan yang berbeza. Yang penting bukan seberapa cepat kita sampai ke destinasi, tetapi seberapa kuat kita terus melangkah. Keyakinan diri juga lahir daripada usaha. Semakin kita belajar, semakin kita mencuba, semakin kita bangun selepas jatuh, semakin kuat keyakinan itu terbina dalam diri kita. Jadi hari ini percayalah kepada diri sendiri. Percayalah bahawa anda mampu melakukan sesuatu yang lebih baik daripada semalam.

0: harga getah oleh lembaga industri getah negeri Sabah.
1: Baik, perkongsian harga getah untuk edisi hari ini. Susu getah RM9.53 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.59. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.86. Kentalan grade 1 RM4.37. Kentalan grade 2 RM3.64. Dan sekarang pada harga RM1.02 sekilogram. Sekali lagi, hari ini susu getah RM9.53 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.59. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.86. Kentalan grade 1 RM4.37. Kentalan grade 2 RM3.64. Dan getah sekarap pada harga RM1.02 sekilogram.
0: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri.

Pagi baik berbaki 11 minit sebelum kita beralih ke pusingan berikutnya. Terkini keputusan Piala Dunia FIFA 2026 bagi aksi pusingan 32 antara Perancis dan juga Sweden. Menyaksikan Perancis ketika ini berada di hadapan sedang mendahului 3-0. Kedudukan meletakkan Perancis dalam laluan selesa untuk memburu tempat ke pusingan 16 terbaik. Namun Sweden masih mempunyai ruang untuk bangkit sekiranya berjaya memperkemaskan gerakan serangan. Apapun, anda boleh terus titipkan ucapan anda ke media Facebook Kering FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Antara Mexico dan Ecuador 9 pagi nanti, perlawanan akan berlangsung. Jangan lupa untuk sama-sama menyaksikan menerusi Sukan Plus dan juga RTM Play. Kering FM, hebat syoknya.

memohon kebaikan di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ربنا وقنا عذاب النار.
1: Wahai Tuhan kami, wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan, berilah kami kebaikan di dunia, dan berikanlah kami kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami, lindungilah kami dari seksa neraka-Mu.

0: harga runcit petrol dan diesel tanpa subsidi diturunkan 10 sen seliter bermula hari ini hingga 8 Julai 2026. Kementerian Kewangan memaklumkan penurunan tersebut berikutan purata harga pasaran minyak antarabangsa selaras dengan formula mekanisme penetapan harga automatik. Bagi tempoh berkenaan, harga runcit petrol RON 97 turun kepada RM4 seliter, manakala RON 95 tanpa subsidi dikurangkan kepada RM3.37 seliter. Harga diesel tanpa subsidi pula turun kepada RM3.97 seliter. Sementara itu, selaras dengan pelaksanaan budi diesel seluruh negara, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup KPDN membatalkan arahan kawalan penyelon diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan berkat kuasa hari ini. Ia merangkumi had pembelian 50 liter, 100 liter dan 150 liter. Ketua Pengarah Pengatkuasa KPDN Dato' Azman Adam berkata, pembatalan itu susulan dengan pelaksanaan mekanisme baharu pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard. Justru semua pembangga lesen barang kawalan berjadual runcit yang menjual bahan bakar tersebut di negeri berkenaan diminta mengambil maklum mengenai arahan tersebut. Beralih ke perkembangan lain, pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baharu dilancarkan dengan 94 ciri keselamatan di pertingkat. PMA dilancarkan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim itu menawarkan tempoh sahlaku 5 tahun atau hingga 10 tahun dan boleh diponderai Malaysia bermula hari ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pilihan tempoh sahlaku itu memberi lebih kemudahan kepada rakyat, khususnya mereka yang kerap keluar negara atas urusan pekerjaan, perniagaan, pengajian atau bersama keluarga. Kadar bayaran ditetapkan RM350 bagi tempoh 10 tahun, manakala RM200 bagi 5 tahun. Hampir semua negeri menerima peruntukan kerajaan persekutuan lebih tinggi berbanding hasil cukai disumbangkan, kecuali Selangor dan Pulau Pinang yang mencatat kutipan hasil lebih besar. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar berkata, agihan peruntukan dibuat berdasarkan keperluan pembangunan dan kesejahteraan rakyat yang ditentukan berdasarkan keperluan mendesak di setiap negeri, termasuk bagi projek tempatan banjir, menaik taraf lebuh raya dan jalan baharu di Pen Borneo, selain sistem saliran air, pembasmian kemiskinan dan pembangunan sekolah. Lebih 2.2 juta pelajar akan menerima manfaat program Baucer Buku Madani 2026 menerusi peruntukan RM221.6 juta. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kar Wah berkata, baucer RM100 itu boleh ditebus hari ini hingga 31 Oktober depan. Penebusan baucer dilaksanakan sepenuhnya menerusi platform Book Capital yang kini mempunyai 1,238 syarikat penjual berdaftar.
1: Pada tahun ini juga, pihak Kementerian Pendidikan juga ada menyenaraikan fokus judul khas Madani yang mana merangkumi karya kesusasteraan dan juga karya agung, buku umum dan bukan fiksyen yang memberikan fokus kepada subjek kritikal seperti sejarah, falsafah, ekonomi, geopolitik dan pembangunan modal insan dan sains teknologi masa hadapan berkenaan dengan AI, teknologi maklumat, bidang STEM, berdigitalan dan sebagainya. Dan setiap satu pembelian, salah satu bukunya haruslah dari fokus judul khas Madani dan selainnya boleh dipilih seperti yang ada dalam platform Book Capital.
0: Wong Kar Wah. Dalam berita itu, pembiayaan RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini. Jelas Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata, langkah tersebut sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan Bumi Putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia Bumi Putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan Bumi Putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim. Pelaksanaan konsep jualan ramah kini diperluas menerusi platform e-dagang, melalui Jalan Ehsan Rahmah secara dalam talian dengan kerjasama TikTok Shop. Menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasa Hidup Dato' Armizan Mohamed Ali, inisiatif itu memudahkan pengguna mendapatkan barangan keperluan pada harga berpatutan.
3: Pertama, satu agenda untuk kita memartabatkan produk tempat. Yang kedua, agenda untuk kita membantu menguruskan isu kos sara ini. Dan yang ketiga adalah agenda untuk kita membantu para usahawan kita yang juga terkait dengan apa? Dengan usaha untuk kita meningkatkan pendapatan rakyat. Dan apa yang dianjurkan oleh TikTok pada hari ini, TikTok Shop khususnya, particular, sebenarnya sejajar dengan agenda yang digariskan dengan kerajaan.
0: Program berkenaan turut sejajar dengan kempen Jom Beli Produk Malaysia dalam menyokong produk tempatan merangkumi barangan, perkhidmatan serta usaha mempromosikan usahawan tempatan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang sensasi Norway Erling Haaland muncul sebagai wira apabila meledak gol kemenangan membantu pasukannya menewaskan Ivory Coast 2-1 dalam aksi pusingan 32 terbaik pada dunia di Dallas. Norway terlebih dahulu membuka jaringan pada minit ke-39 menerusi Antonio Nusa hasil bantuan Kapten Martin Ødegaard sekaligus meletakkan pasukannya di hadapan 1-0 sehingga tamat babak pertama. Ivory Coast kembali menyamakan kedudukan pada minit ke-74 menerusi Ahmad Diallo. Namun Haaland memastikan kemenangan Norway dengan penyedah dari jarak dekat pada minit ke-86 hasil hantaran Patrick Burke. LeBron James, penjaring terbanyak sepanjang zaman dalam sejarah NBA, akan meninggalkan Los Angeles Lakers namun masih meneruskan kerjayanya dalam liga tersebut. Menurut ejennya Rich Paul, pemain forward berusia 41 tahun itu telah memaklumkan perkara tersebut kepada Lakers. Jelas beliau, James memilih untuk memaklumkan kepada Lakers lebih awal sebelum bermulanya tempoh ejen bebas sebagai tanda hormat dan penghargaan terhadap perjalanan mereka bersama serta memberi ruang kepada klub itu untuk merancang aktiviti luar musim mereka.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, tentera rejim Zionis Israel menutup ibu pejabat Persatuan Kebajikan Al-Tadamun Palestin di Bandar Nablus, Tebing Barat. Tel Aviv mendakwa organisasi itu menyokong kegiatan keganasan. Keseluruhan bangunan yang menempatkan ibu pejabat telah ditutup dengan pintu pagar besi dikimpal sehingga tidak boleh dibuka. Tindakan tersebut mengejutkan Datuk Bandar Nablus, Anan Al-Atira. Jelas bel Al-Tadamun menyediakan perkhidmatan kepada anak-anak yatim serta mengendalikan sekurang-kurangnya 3 buah sekolah dan 1 buah klinik. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengecam serangan terhadap sebuah konvoi bantuan kemanusiaan di Sudan Selatan yang mengorbankan 5 petugas kemanusiaan pertubuhan tersebut. Jurucakap PBB Stephen Dujarric berkata, 4 lagi petugas mengalami cedera dalam serangan itu. Beberapa orang awam turut dilaporkan terbunuh atau cedera. Tegas Dujarric, konvoi itu jelas ditandakan sebagai bantuan kemanusiaan. Sekurang-kurangnya 14 pelajar maut manakala beberapa yang lain cedera selepas bumbung sebuah pusat tuisyen swasta di Lahore, Timur Laut Pakistan runtuh. Ketika kejadian, terdapat 35 hingga 40 pelajar berada di pusat tuisyen berkenaan. Menteri Kesihatan Wilayah Punjab, Kawaja Imran Nazir berkata, lebih sedozen pelajar berjaya diselamatkan daripada timbunan runtuhan. Manakala 5 orang telah menerima rawatan di hospital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Tiada lagi kawalan penjualan diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan. Jualan Ihsan Rahmah di Perkasa menerusi e-dagang. Sekian berita yang disunting oleh Atiqah Matar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Yeah.
1: Baik, kita kembali pada Zaman Menerusi Rentas Segara untuk edisi 1 Julai 2026, 15 Muharram 1448 Hijrah. Selamat pagi, salam sejahtera, salam bahagia untuk anda. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Bersama dengan rakan teknikal Haryanti Jaya menemani anda 6 pagi tadi hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Rabu hadir sebagai titik tengah minggu, masa yang baik untuk kita berhenti seketika dan menilai semula tugasan kita minggu ini. Apa yang sudah selesai kita syukuri, apa yang masih tertangguh jangan risau kawan, susun semula ikut keutamaan kita. Kadang-kadang bukan kita gagal, cuma jadual perlu untuk kita perbaiki dan tenaga perlu diatur dengan lebih bijak. Jadi ambil pagi ni, ambil sedikit masa untuk saya maksimalkan senarai tugasan anda. Yang penting terus bergerak dengan tenang, fokus dan semangat. Terima kasih. Selamat pagi rakan kita meniakan sing dari Kampung Kebulusok. Untuk semua DJ dan staff Kering FM, para pendengar Kering FM, salam damai dan selamat bersarapan. Selamat bersarapan lah kita ucapkan untuk kita punya kawan-kawan semua. Sebab pasal sarapan, pagi yang baik itu bermula dengan tubuh yang bertenaga. Jadi sebelum kita terus sibuk dengan tugasan sepanjang hari ini,

akan hari anda dengan langkah positif. Sambil itu kita cerita juga pasal Piala Dunia. Semakin hangat dengan saingan kalah mati pusingan 32 yang terus mencuri perhatian peminat bola sepak dunia. Di atas kertas berbeza dengan apa yang berlaku di atas padang. Bola itu bulat. Pasukan pilihan kadangkala menjadi tersungkur awal. Yang bukan pilihan adalah antara juga mencuri tumpuan. Antara tumpuan ketika ini sudah berlalu dan berakhir perlawanan antara Perancis yang tampil bergaya apabila menang ke atas Sweden 3-0 sekaligus meletakkan mereka dalam kedudukan selesa untuk memburu tiket ke pusingan 16 terbaik. Sebelum itu, Norway juga turut mencipta langkah penting selepas menewaskan Ivory Coast 2-1 dan meneruskan cabaran ke pusingan seterusnya. Peminat bola sepak boleh terus saksikan bersama untuk perlawanan 9 pagi nanti antara Mexico dan Ecuador menerusi Sukan Plus. Bersama dengan kami di RTM Hebat Syoknya. Untuk kita bawakan juga perkembangan semasa Piala Dunia FIFA 2026. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Kedinga FM. Inilah Rentang Segar Kedinga FM Hebat Syoknya.

0: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membrek dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
1: Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya. Radio.
2: This is Radio Keningau FM. Hit music on the greatest station. Keningau FM. Hebat syoknya.